dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Relasi Kerja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada banyak keluhan ini bagi pekerja-pekerja muda yang baru masuk ke suatu tempat kerja yang baru. Lalu selang beberapa bulan saja dia keluar dan mengatakan saya tidak kerasan di tempat itu. Lalu coba lagi cari kerja di tempat lain, keluar lagi dengan alasan saya sebenarnya cocok dengan pekerjaannya, tetapi saya tidak cocok dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja itu. Sebenarnya ini gejala apa, Bapak?
1: Saya kira salah satu penyebabnya adalah kita ini lupa ya melihat tempat pekerjaan sebagai suatu komunitas. Komunitas yang mempunyai budaya tertentu dan cara-cara hidup yang juga tertentu. Akibatnya, kalau kita enggak hati-hati, kita memang akan merasa enggak cocok di sana. Karena sekali lagi cara hidup yang berbeda dan budaya yang berbeda. Jadi memasuki sebuah tempat pekerjaan bukan sembarang atau bukan hanya mengambil suatu pekerjaan. Ada banyak unsur-unsur lain yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk bisa menolong kita ya bertahan dalam tempat pekerjaan kita, kita harus mempunyai konsep yang tepat tentang sebetulnya apa sih itu relasi kerja. Relasi kerja adalah sebetulnya sebuah kontrak ya, di mana masing-masing pihak diharapkan memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kontrak di mana dua belah pihak sebetulnya akan saling memberi dan saling menerima. Yang bekerja akan menerima misalnya upah, dan yang memberikan pekerjaan akan menerima jasa. Nah, jadi yang perlu pertama-tama dilakukan ialah kejelasan apa itu yang dituntut dan apa itu yang akan diberikan. Nah, ini langkah pertama yang seringkali juga dilewati oleh banyak orang. Nggak begitu mengerti apa yang dituntut. Nah, yang dituntut bisa-bisa yang tertulis, bisa-bisa juga yang tidak tertulis. Nah, sebaiknya seseorang sebelum mengambil sebuah pekerjaan, dia mengerti dengan jelas apa yang dituntut, baik secara tertulis maupun secara yang tidak tertulis. Dan tempat pekerjaan pun juga memberikan kejelasan tentang apa itu yang akan diberikan kepada si pekerja. Dengan sangat jelas, kalau yang pelamar itu ingin lebih jelas, betulnya juga lebih baik. Dia bisa bertanya dengan lebih spesifik. Jadi sekali lagi, kita harus melihat pekerjaan sebagai suatu kontrak, di mana ada dua belah pihak yang terlibat, ada satu yang menerima, ada yang memberikan, dan selalu begitu.
0: Ya, tetapi masalahnya Bapak, walaupun itu sudah awalnya jelas, artinya sudah ditunjukkan tugas-tugasnya dan berapa yang haknya dia yang dia terima, tetapi yang menjadi masalah itu di lingkungan kerjanya itu loh, Bapak. Dengan orang-orang lama yang sudah ada di sana, dia sulit sekali untuk bisa menyesuaikan diri. Padahal yang lama juga merasa loh, kamu sebagai pendatang baru ya, kamu yang menyesuaikan diri di sini gitu.
1: Saya kira kita semua memang memiliki konsep senioritas. Kita beranggapan bahwa yang lebih lama seharusnya lah yang lebih tahu, dan yang lebih lama seharusnya lah menerima yang lebih banyak. Jadi kalau ada orang baru datang, kemudian mulai memberikan gagasan, ide-ide dan sebagainya, kecenderungan respons dari orang-orang lama biasanya enggak begitu positif. Orang lama menginginkan darah segar, betul itu. Tapi orang lama juga enggak mau terjadi perubahan yang terlalu drastik. Nah, jadi dalam hal ini saya mau tekankan satu prinsip, yaitu sebelum ide kita diterima, kita sendiri perlu diterima terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melontarkan gagasan-gagasan, memang kita harus berbaur. Dan dalam perbauran itulah kita bergaul dan kita tahu kita diterima oleh mereka. Sebab sekali lagi orang menerima pribadi terlebih dahulu baru menerima gagasannya atau idenya. Jarang terbalik. Menerima idenya belakangan baru menerima orangnya. Jarang. Nah ini yang seringkali juga kita gak perhatikan baik-baik. Jadi kita belum terlalu diterima, udah mulai melontarkan gagasan-gagasan kita. Berhati-hatilah dalam hal seperti ini.
2: Saya masih tertarik dengan poin Pak Paul yang pertama tadi tentang kontrak, Pak Paul ya. Mungkin itu tampaknya ideal buat perusahaan yang sudah berjalan dengan lancar ya, sistem yang ada di dalamnya gitu, tentang deskripsi pekerjaan, kemudian apa yang dituntut dan apa yang bisa diberikan. Tapi tidak sedikit perusahaan-perusahaan kecil, katakanlah perusahaan-perusahaan keluarga, yang kadang-kadang di dalam merekrut karyawannya kan sepertinya Anda yang butuh pekerjaan. Jadi sepertinya karena belas kasihan nih, jadi Anda diterima bekerja di sini, sehingga kontrak ini kan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
1: Ada kontrak yang memang tertulis, ada kontrak yang tak tertulis. Jadi yang Ibu Esther tadi tekankan, bagaimana kalau kita menghadapi pekerjaan di mana kontrak yang tersedia adalah kontrak yang tak tertulis. Mm-hmm. Artinya segala sesuatu bisa diminta tanpa peringatan terlebih dahulu. Nah menurut saya itu pun juga adalah suatu kontrak. Jadi seorang pelamar, seorang pekerja, waktu memasuki dunia pekerjaan yang baru, dia harus menilai apakah tempat pekerjaan ini sudah mapan, apakah sudah profesional, apakah sudah berjalan dengan sangat-sangat teratur. Kalau dia melihat memang belum, dia sendiri harus siap untuk menerima hal-hal yang tak tertulis tersebut. Sehingga waktu dia menerimanya, dia akan lebih siap untuk menghadapinya. Nah, bisa juga dia sendiri yang bertanya dalam wawancara, hal-hal apa yang dilakukan di sini. Nah, dia misalkan gak usah bertanya langsung apa tuntutan-tuntutannya, sebab mungkin si atasan gak bisa berpikir juga, karena ya sekali lagi ini semua dilakukan dengan secara tambal sulam dan mendadak. Nah, si pelamar bisa bertanya apa saja yang dikerjakan di sini. Nah, waktu dia mendengar apa-apa yang dikerjakan, dia sudah mulai memiliki gambaran apa-apa yang akan juga dituntut darinya. Meskipun itu juga harus dia siapkan bahwa enggak semuanya ini yang dikatakan adalah yang dia akan kerjakan. Akan ada hal-hal lain yang enggak dikatakan yang akan dia harus kerjakan pula. Jadi memang dia harus membedakan antara perusahaan yang sudah mapan dan perusahaan yang belum mapan. Begitu.
0: Ya, mungkin saat yang baik yang bisa digunakan itu adalah saat yang diberikan untuk orientasi itu, Pak Bang. Mm-hmm. Jadi dia bisa berkeliling ke beberapa bagian terkait yang terkait dengan jobnya dia dan bisa mulai tanya-tanya. Tetapi seringkali justru di situ kesempatan bertanya itu terbalik, lalu dipakai untuk yang tadi Pak Paul mengemukakan idenya dulu sudah. Jadi kepalanya itu sudah penuh dengan ide ketika masuk itu, Pak Paul. Apakah itu karena dia khawatir dikatakan apa tidak mampu atau apa itu? Ada kekhawatiran itu. Jadi seolah-olah ingin menonjolkan saya mampu.
1: Saya kira itu betul ya Pak Gunawan. Sebagai pemula kita ini ingin meyakinkan orang kita tahu apa yang kita lakukan ya. Jadi ada kecenderungan kita menonjolkan gagasan-gagasan kita itu. Nah, jadi ya ingatlah bahwa kita perlu diterima terlebih dahulu, barulah ide-ide kita bisa diterima. Nah, jadi saya mau garis bawahi juga satu prinsip di sini Pak Gunawan, yaitu penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kita bisa disambut, diberikan salam, selamat datang dan sebagainya, diberikan kursi dan meja. Itu sama sekali enggak menandakan kita telah diterima sebagai rekan kerja. Kita diterima kerja. Nah, untuk bisa diterima sebagai rekan kerja itu perlu waktu. Penyesuaian antara dua belah pihak sehingga akhirnya bisa klop.
0: Iya. Memang itu suatu skill tersendiri saya rasa, Pak Paul. Ada orang yang dengan cepat bisa membawakan dirinya dan bisa diterima oleh lingkungannya, tapi ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan itu.
1: Betul. Nah, sekali lagi memang ini seni ya Pak Gunawan, dan juga kematangan dan percaya diri itu penting sekali. Saya masih ingat waktu saya dulu bekerja, ada seorang baru saja diterima. Dia itu dulunya bekerja di bagian yang lain ya. Terus kemudian dia ditransfer, dia sudah lama minta transfer ke departemen kami. Akhirnya dia diterima transfer ke departemen kami. Entah mengapa dalam ketakutannya ya, hari pertama dia datang kerja, ini di dalam ruangan tertutup kan ya, kantor kami itu pakai AC, lampu apa, dan gak ada matahari masuk. Dia masuk ke dalam ruangan kami dari pagi sampai sore pakai kacamata sunglasses, kacamata hitam. Dia petenteng-petenteng jalan pakai kacamata hitam. Atasan saya ngelihat dia itu udah geleng-geleng kepala deh, kesel luar biasa. Dan akhirnya hanya bisa ditahan berapa hari, boro-boro berapa minggu, berapa hari kemudian dia ditransfer kembali ke departemen yang dulu, yaitu jagain anak-anak yang kami pisahkan atau ambil dari rumah orang tuanya karena baru saja dianiaya atau apa. Akhirnya kembali lagi ke pekerjaannya yang dulu. Jadi sekali lagi ya, ya penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja.
2: Tapi kadang-kadang usaha ingin menyesuaikan diri ini juga bisa salah ditangkap ya. Dalam arti kan ada orang yang rasanya perlu apa pingin banyak tahu sebelum dia mulai bekerja, jadi dia bertanya-tanya. Tapi kadang-kadang belum tentu lingkungan ini memang lingkungan yang menerima orang yang suka banyak bertanya gitu. Jadi akhirnya apa nih, sepertinya gak nyambung gitu ya usaha ini, tapi ditanggap dengan negatif gitu oleh lingkungan yang lingkungan kerjanya ini.
1: Itu poin yang bagus Bu Esther. Jadi kita memang juga mesti jeli melihat ya, kira-kira budayanya apa ini nih, budayanya apa. Sebab memang ada budaya tertentu yang mewajibkan para pemula itu tutup mulut dan jangan bertanya, hanya ikuti sajalah yang dilakukan. Begitu, ada juga yang begitu. Nah, tapi tetap saya kira ada baiknya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Kita mungkin gak bisa bertanya terlalu banyak, namun setiap kali kita ingin mengajukan pertanyaan, kita dengan sopan berkata, maaf ya Pak ya atau Bu ya, bolehkah saya bertanya lagi, kalau terlalu saya ini banyak bertanya, mohon diampuni, saya masih baru jadi ingin bertanya. Nah, mungkin sekali dengan cara seperti itu, atasan itu akan bisa menerima pertanyaan kita. Sebab ya belum apa-apa, kita juga sudah meminta maaf terlebih dahulu. Tapi ya saya kira untuk hari itu saja dia maafkan. Kalau besok-besok tanya lagi, mungkin sekali dia akan kesal. Begitu.
0: Iya, nah, seharusnya tempat kerja atau suasana kerja yang baik untuk menerima orang baru itu gimana Pak?
1: Saya melihat tempat kerja yang baik adalah yang akomodatif. Akomodatif dalam pengertian mereka atau yang lama-lama itu bisa menerima keunikan orang yang baru. Ada kecenderungan setelah beberapa orang berkumpul bersama untuk jangka waktu tertentu, mereka ini akan membentuk suatu budaya yang seragam. Maksudnya apa budaya yang seragam? Misalnya kalau kebetulan nih ya, satu kelompok ini suka bercanda, mereka akan senang sekali mempunyai teman baru yang suka bercanda dan lebih mendahulukan penerimaan pekerja yang suka bercanda itu. Nah, bisa jadi ada orang lain yang masuk dan gak suka bercanda dan gak berbuat salah apa-apa, tapi karena dia gak suka bercanda sudah langsung ditolak oleh teman-temannya yang suka bercanda. Nah, jadi kita penting sekali menerima keunikan orang. Bagaimanapun orang itu diterima bukan karena suka bercandanya, itu orang diterima karena sumbangsi yang bisa dia berikan untuk perusahaan atau tempat pekerjaannya. Jadi perlu akomodatif ya, artinya memberikan kebebasan kepada orang untuk memiliki keunikannya. Dia suka pergi, ada yang gak suka pergi sama-sama teman-temannya, dan gak apa-apa. Nah, penting itu dijaga. Jangan sampai kita menjahit orang agar sesuai dengan selera kita. Itu penting sekali. Jadi tempat pekerjaan yang baik memang ingin sekali melihat masing-masing anggotanya itu bisa bertumbuh dengan unik.
0: Iya. Nah, Dalam hal itu Pak Pol ya, menerima orang baru yang masuk di dalam lingkungannya, itu kan pasti mempengaruhi cara mereka atau pola mereka sehari-hari itu Pak Pol. Karena ada sesuatu yang baru itu.
1: Ya, biasanya waktu unsur yang baru masuk, sedikit banyak memang akan
0: berubah.
1: Akan berubah yang lamanya itu, komposisi yang lamanya. Nah makanya kalau masuk kemudian mencoba membawa perubahan dengan mendadak, reaksi awal adalah menolak unsur asing itu. Namun kalau unsur asing itu sudah diterima menjadi bagian dari yang lama dan menjadi suatu unsur yang sudah terkait dengan yang lama, nah lama-kelamaan waktu yang baru itu mulai memberikan usulan-usulan, gak bisa enggak yang lamanya juga akan turut mendukung dan lebih siap untuk berubah.
0: Jadi tentunya kan ini Pak Pol, pimpinan itu merekrut orang baru dengan harapan supaya yang lama ini juga terpengaruh secara positif gitu Pak Pol. Nah, sebagai orang baru ini di dalam membawakan menyampaikan ide-idenya itu seharusnya bagaimana?
1: Saya sarankan waktu kita menyampaikan ide atau gagasan, kita menyampaikan data secara objektif. Jadi kita menghindarkan cara-cara yang terlalu subjektif atau pribadi. Misalkan, saya berpikir gini. Nah, lebih baik kita lihat saja. Kita berkata, mari kita lihat yang telah terjadi begini-begini. Nah, datanya begini-begini. Menurut saudara-saudara, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita menyajikan sebuah problem bersama. Dan apakah kita bersama mau melakukan sesuatu dengan masalah ini? Jadi ini bukannya saya yang lagi mempunyai ide yang penting ini dan mohon saudara-saudara dengarkan. Lebih baik jadi kita sajikan dalam bentuk data yang objektif. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, kalaupun kita sudah agak lama, orang cenderung memang bereaksi dengan seseorang yang dianggap mau menonjolkan diri. Cenderung begitu. Jadi meskipun ide kita baik, tapi kalau sudah dianggap kita ini mau menonjolkan diri, kita gak bisa diterima. Ide kita langsung mental. Tapi waktu kita menyajikan sebagai suatu problem bersama, dan ini data-datanya, apa yang kita akan lakukan dengan problem ini, nah itu menjadi suatu milik bersama ya. Nah ini yang perlu kita pelajari waktu kita menyajikan sebuah usulan.
2: Bagaimana kalau ternyata ya kita sudah berusaha untuk menyajikan secara objektif, dukungan itu tetap belum kita dapatkan?
1: Nah ini sering terjadi dan pasti membuat kita frustrasi. Namun ya sekali lagi kita harus sadari bahwa gagasan yang baik itu belum tentu siap diterima. Saya mau garis bawahi kata siap itu. Ada kalanya gagasan yang baik itu baru siap diterima beberapa tahun setelahnya. Jadi akhirnya yang kita perlu lakukan adalah kita mengalah. Kita enggak memaksakan kehendak. Nah, sudah tentu kompromi kita ini ada batasnya. Ada waktu-waktu di mana kita memang enggak bisa lagi menoleransi yang telah kita alami. Dan kita berkata, udah saya harus berhenti misalnya. Sebab ini enggak bisa lagi saya toleransi. Atau yang kita lihat sudah terlalu jauh menyimpang. Dan kita berkata, maaf saya enggak bisa terima lagi ini. Nah jadi memang ada faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan, berapa jauhnya kita bisa mengalah atau menoleransi. Kalau sudah keterlaluan dan mengganggu hati nurani kita, saya kira kita bisa berkata, enggak lagi, saya akan berhenti.
0: Makanya dalam hal itu secara pribadi mungkin dia diterima sudah Pak Pol ya, tapi idenya tetap ditolak itu masih.
1: Betul. Bisa jadi dianya sudah diterima, bagus sekali poin itu Pak Gunawan, tapi ternyata gagasannya belum siap untuk diimplementasikan ya.
0: Ya. Nah, apakah perlu dicobakan gagasan yang lain gitu apa? Sebelum dia menyerah untuk keluar dari situ.
1: Bisa juga, jadi misalnya kita itu menurunkan target kita misalnya. Memulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil sebagai tangga menuju ke situ. Nah, salah satu cara yang saya tahu sering digunakan orang adalah melobi Pak Gunawan dan Ibu Esther. Dan saya tahu dalam kasus-kasus tertentu melobi itu efektif ya. Enggak selalu buruk lah melobi. Namun saya pribadi memang enggak begitu nyaman dengan melobi. gak begitu nyaman karena begini nih. Bagi saya kalau kita melobi seseorang untuk mendukung usulan kita dalam rapat bersama, sudah terjadi sebetulnya kontrak tanpa disadari. Kontrak hutang, di mana kita berhutang kepada dia yang akan memberikan dukungan kepada kita. Nah nanti dalam rapat, dia akan mendukung kita. Oke, kita akhirnya misalkan menanglah, kita mendapatkan yang kita inginkan. Namun jangan sampai kita lupa, dalam lain kesempatan misalkan ya, dia mengajukan usulan yang kita sebetulnya gak begitu setuju. Namun karena adanya hutang itu, kita terpaksa mengiyakan dia, atau kita terpaksa diam, gak berkata apa-apa, meskipun kita tahu dia yang keliru. Begitu. Jadi akhirnya tujuan akhir, ya, tujuan yang semestinya dicapai tidak dicapai, yaitu membuat keputusan yang baik. Jadi akhirnya gak dicapai gara-gara ada hutang budi itu. Itu alasan saya yang pertama kenapa saya gak begitu nyaman dengan melobi-lobi orang. Yang kedua adalah melobi itu akan menciptakan koalisi dalam suatu organisasi. Nah itu gak sehat sebetulnya. Sebab orang ingin melihat bahwa semua yang ada dalam forum kerja ini setara, kecuali yang memang secara jabatan di atasnya. Namun kalau dalam forum kerja di mana yang setara secara posisi itu sebagiannya mempunyai akses tertentu kepada atasan, itu sudah menciptakan koalisi. Dan koalisi itu memecah, memecah jiwa kebersamaan. Mungkin awal-awalnya gak membuahkan problem, tapi di kemudian hari akan membuahkan problem. Karena mulai dari koalisi akan berakhir dengan ketidakadilan. Ujung-ujungnya ke situ. Karena akan dilihat orang-orang yang mempunyai koalisi itu adalah orang-orang yang menerima banyak keuntungan atau diuntungkan oleh koalisi itu dengan atasan dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang kita gak melobi ya, ini pendapat saya. Kalau mau lontarkan, lontarkan bersama. Begitu.
2: Silakan. Sampai batas mana kira-kira Pak Paul ya? Maksudnya kita bisa menoleransi dalam arti oke, inilah memang saatnya saya untuk berhenti gitu, dalam kaitannya dengan frustrasi tadi ya, ide yang sudah dilontarkan, orang sudah diterima tapi ide terus gak diterima gitu. Memang mungkin apakah ada batasan tertentu sampai kita bisa bilang oke, saya pindah saja atau usaha yang lain gitu.
1: Saya kira ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah kalau sesuatu yang dilakukan oleh tempat pekerjaan kita itu berdosa. Ya, jadi kita pakai standar firman Tuhan. Kalau berdosa, kita gak mau ambil bagian dalam dosa. Begitu. Ya. Tapi ini memang dosa bukannya yang interpretasi-interpretasi, tapi dosa yang sungguh-sungguh jelas hitam putih dosa gitu ya. Nah, memang gak banyak yang benar-benar hitam putih dosa ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ini berdosa, ya jangan ambil bagian. Kedua adalah, kalau kita melihat bahwa kita gak bisa lagi efektif memberikan sumbangsi kita. Alasannya misalnya kita udah terlalu terhambat di sini, kita udah terlalu gak bisa lagi ya memberikan diri kita dengan baik. Kita ditindas, kita dibedakan, dan sebagainya. Dan kita akhirnya merasa kita pun gak efektif di sini. Nah waktu kita gak efektif lagi karena perasaan-perasaan kita itu sudah sangat terganggu, saya kira waktunya kita keluar. Begitu. Sebab apa? Saya beranggapan memang kita ini didesain Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita sebaiknya dan sebisanya menggunakan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Namun sampai kita gak bisa lagi pakai, berarti memang tempat itu gak cocok lagi dan kita harus pindah. Begitu.
2: Karena saya melihat cukup banyak orang-orang yang khawatir dengan kata loyalitas ya. Rasanya nih kok sepertinya tidak loyal begitu, pindah. Padahal memang dia pertimbangan, kalau mau dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dia punya alasan yang jelas begitu.
1: Iya, jadi loyalitas sesuatu yang seringkali ditanamkan oleh perusahaan atau atasan supaya memang itu berbuah positif ya untuk perusahaannya. Dan yang saya bisa mengerti kenapa, Tapi sekali lagi kita harus kembali kepada apakah kita efektif di situ. Waktu kita lihat nggak efektif lagi, dan kita bisa lebih efektif di tempat yang lain, saya kira silakan kita pindah. Meskipun faktor-faktor finansial dan sebagainya kita harus pertimbangkan pula ya. Kita kan mungkin udah punya keluarga atau apa. Jadi kadang-kadang gak bisa langsung bertindak.
0: Ya cuman kadang-kadang itu terlalu cepat gitu Pak Pol. Maksudnya orang terlalu cepat sampai pada kesimpulan memang ini gak cocok, saya gak bisa efektif di sini gitu. Padahal sebenarnya kalau saja dia mau lebih tekun di situ, mau sungguh-sungguh memelihara relasi kerja, sebenarnya dia bisa kok di situ.
1: Bagus sekali masukan Pak Gunawan. Jadi sebelum kita sampai ke langkah terakhir tadi, memang kita harus menjalani langkah-langkah sebelumnya yang telah tadi kita bicarakan ya. Sudahkah dia mencoba untuk diterima, ya, menjadi bagian dulu? Sudahkah dia mencoba untuk mengalah, untuk melihat bahwa memang teman-temannya belum siap? Jadi semua harus dilakukan. Kalau memang sudah semua dilakukan untuk jangka waktu yang agak panjang, tetap begitu dan memang sangat mengganggu dia, dia gak bisa lagi terima, baru dia pikirkan. Jadi ini langkah terakhir, bukannya langkah pertama. Betul sekali.
0: Iya. Dalam hal ini Bapak, apakah firman Tuhan berbicara juga untuk melengkapi kita?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini adalah suatu imbauan nih, suatu permintaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun kita bekerja untuk manusia, tapi kita bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Memang ada orang berkata begini ya, jadilah dirimu, tapi jadilah dirimu yang terbaik. Jadi saya kira itu bisa kita aplikasikan di sini juga. Kita bekerja, berikan yang terbaik, karena kita tahu yang melihat nomor satu adalah Tuhan. Kadang-kadang atasan kita pun gak melihat yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat dan Tuhan mencatat ya, yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
0: Ya, mungkin perlu dihayati bahwa pekerjaan yang kita terima itu diberikan oleh Tuhan, sehingga kita tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tuhan juga gitu.
1: Betul. Betul.
0: Dan saya percaya bahwa pedoman inilah yang bisa kita bagikan kepada para pendengar untuk sebagai suatu pegangan di dalam menempuh membina suatu relasi kerja yang memang harus diakui tidak gampang, khususnya pada saat-saat seperti ini.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara relasi kerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Pendengar, frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuch, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan, ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk mendengarkan atau untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima, berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikian tadi firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Renungan kali ini diberi tema jadilah pelayan yang penuh kasih. Jadilah pelayan yang penuh kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya adalah seseorang yang seharusnya dikasihi akan menjadi hambar. Orang itu kasihnya menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, maka rumah tangganya pun menjadi hambar. Padahal segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan, tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa sehebat-hebatnya orang, jika ia tidak memiliki kasih, keberadaannya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, sama sekali tidak berguna atau tidak ada faedahnya. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus tidak sadar bahwa walaupun tampak giat melayani pekerjaan Tuhan, namun sesungguhnya mereka telah jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Pertobatan yang dimaksud bukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah lama menjadi orang percaya. Melainkan, pertobatan yang dimaksud adalah sesuatu tindakan, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan segera melakukan apa yang dilakukan semula, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kehilangan kasih di dalam melayani Tuhan bukan dosa yang sepele. Firman Tuhan berkata, perbuatan tanpa kasih sama artinya dengan kejatuhan yang begitu dalam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, telah menjadi pelayan seperti apakah saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara juga telah jatuh begitu dalam? Telah melayani Tuhan sekian lama namun kehilangan kasih? Pelayanan yang tanpa kasih hanyalah bersifat profesional atau pelayan upahan saja. Namun pelayanan dengan kasih abadi menjadi pelayanan yang hidup dan indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembuh.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya,
1: "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?"
0: Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka,
1: "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?"
0: Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
1: "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan."
0: Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia,
1: "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar."
0: Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus,
2: "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah."
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang, dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'"
0: Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka,
1: "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.

Permohonan yang kedua dalam doa Bapak kami adalah datanglah kerajaan-Mu. Dan bagi sebagian orang mungkin ini sangat membingungkan sekali. Datanglah kerajaan-Mu, seolah-olah kerajaan Allah belum datang. Dan kerajaan Allah bisa datang melalui doa kita. Mungkin sebagian dari antara kita berkata, bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Bukankah Dia yang mengontrol dan memelihara seluruh muka bumi? Untuk apa kita berdoa supaya kerajaan Allah datang di muka bumi? Apa arti dari permohonan ini? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa makna dari permohonan yang kedua ini adalah kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu segera dihancurkan secara total, dan supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas melalui doa-doa kita dan melalui pekabaran Injil yang membebaskan manusia dari kuasa iblis. Ada beberapa hal yang penting dari yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kita harus memahami bahwa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi dahulu telah mengalahkan kerajaan iblis. Di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dikatakan demikian, kerajaan Allah sudah dekat. Beberapa kali dikatakan di awal pelayanan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mulai di pertengahan, di Matius 12 misalnya, ketika Tuhan Yesus membebaskan orang dari kuasa kegelapan, maka dikatakan kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah ada di tengah-tengah kamu. Lalu juga di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang untuk melaporkan pelayanan mereka, bagaimana roh-roh jahat tunduk kepada mereka. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada peperangan rohani yang dilakukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan di Yohanes 12, Dia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba bahwa penguasa dunia ini harus dilemparkan keluar. Dan kita bersama-sama tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, pelayanan itu menjadi puncak kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Apa yang sudah dijanjikan sejak kejadian pasal yang ketiga, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, ular tua, yaitu iblis, ternyata telah dilakukan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kerajaan iblis telah diinvasi, tapi apakah berarti kerajaan Allah sudah datang dengan penuh di muka bumi ini? Tidak. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, yaitu Dia mengalahkan kerajaan iblis. Kita ingin agar kerajaan iblis itu segera dihancurkan secara total. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa Kristus Yesus harus ada di surga memerintah atas segala sesuatu, dan nanti akan tiba waktunya bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan secara mutlak, termasuk adalah segala kuasa, termasuk adalah iblis. Dan kita juga merindukan momen-momen seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ketika iblis akan benar-benar dilemparkan di dalam tempat hukuman yang kekal. Iblis akan menerima hukumannya. Sekarang iblis walaupun kalah, tapi dia masih mengganggu. Walaupun kalah, dia masih punya kuasa atas sebagian orang. Dan melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Yesus segera dihancurkan secara total. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga ingin supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas, semakin kuat, dan semakin menguasai muka bumi ini. Dan itu kita lakukan melalui doa-doa kita dan pekabaran Injil. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan Allah datang, segera datang di dalam kepenuhannya,
di dalam kesempurnaannya. Kita berdoa dan kita memberitakan Injil, dua-duanya sama-sama penting. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan misalnya di Matius pasal yang ke-9 ayat yang terakhir, supaya kita berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Dia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di tempat-tempat lain Paulus berkali-kali mendorong penerima surat, jemaat di berbagai tempat untuk mendoakan dia. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama dia berkata berdoalah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ketika dia bicara tentang peperangan rohani, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, roh-roh jahat yang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Paulus juga di akhir pembahasannya di Efesus 6 dia berkata berdoalah juga untuk kami, supaya kami diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Paulus berapa kali minta supaya didoakan, supaya pintu penginjilan dibuka. Saudara, melalui doa dan penginjilan, dan dua hal ini sekali lagi tidak terpisahkan. Kita berdoa supaya semakin banyak orang memberitakan Injil, dan kita juga memberi diri kita untuk memberitakan Injil supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah cara kerajaan Allah semakin diperlebar di muka bumi. Kita tidak bermimpi untuk memiliki negara Kristen. Itu bukan impian kita dan itu bukan ajaran Alkitab. Yang penting bukan bentuk kekuasaan politik. Yang penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang luhur. Keadilan, belas kasihan, pengampunan. Itu semua ada dan menguasai muka bumi. Dan yang paling penting supaya semakin banyak orang tunduk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah makna dari permohonan yang kedua. Datanglah kerajaanmu. Tuhan

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema berkaitan dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara, tentu di antara saudara pernah merasakan bagaimana Tuhan memberi petunjuk, baik itu lewat mimpi, atau lewat orang lain, atau lewat juga firasat dari diri sendiri. Dan tentunya kalau saudara saya beri kesempatan untuk bercerita, banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik dan perlu diperhatikan. Nah saudara, kali ini saya memberikan tema petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara pendengar, saya akan mengajak saudara untuk melandasi perbincangan dalam perjumpaan kita kali ini, yaitu membaca di dalam kitab Nabi Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Kitab Nabi Yesaya 48 ayat 12 sampai 22, saya akan membacakannya untuk saudara perhatikan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, lahirlah dari Kastim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita yang akan kita jadikan landasan perbincangan kita kali ini. Sebelum kita lanjutkan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami berdoa kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan diurapi Tuhan, sehingga kebenaran sajalah yang boleh hamba-Mu utarakan kepada pendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tadi memberikan tema petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya ini, saudara pendengar, maka kita akan diberitahukan bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya, kalau kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 39, ini dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh negara Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Ketika itu Nabi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena apa? Karena bangsa ini tidak taat dan kurang bersandar kepada Allah. Saudara, lantas yang kedua, kalau kita baca tadi, yang termasuk bacaan kita tadi, dari pasal 40 sampai 55 ini mengungkap kan pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Bangsa ini menghadapi situasi yang sangat sukar dan sudah kehilangan harapan. Sudah tidak ada harapan lagi, tidak bisa menempati negerinya, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka sungguh-sungguh menjadi bangsa yang hancur. Dan ini sekali lagi adalah akibat dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tetapi rasa-rasanya di dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Yesaya memberitakan bahwa ada harapan ke depan. Allah akan berkarya, Allah akan membebaskan umat miliknya dan membawa umat itu pulang ke Yerusalem. Dan umat akan memulai hidup yang baru. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang telah dipilihnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dipilihnya, termasuk kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kelebihan, keberuntungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan terletak kasih setia yang bisa dirasakan oleh orang-orang percaya. Satu hal yang sangat, sangat penting saya lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah firman yang terdapat di dalam ayat 17 Yesaya 48. Apa di sana tertulis, saudara? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Petunjuk, tuntunan yang diberikan Tuhan kepada umat yang telah dipilihnya. Saudara, mau atau tidak, mengakui atau tidak, di dalam kehidupan kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan. Kita kecil, ketika kita belum bisa berjalan, kita perlu ada tuntunan, berlatih untuk berjalan. Sampai kita berlatih jalan sendiri walaupun jatuh bangun ketika itu. Kita juga memerlukan petunjuk-petunjuk dari orang tua kita, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang kita harus berhenti. Kita membutuhkan itu. Demikian dalam faktor-faktor rohani, kita sangat
membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ini penting buat saya dan saudara, petunjuk tuntunan. Ketika Tuhan menuntun, kita bisa memakai berbagai cara. Ada yang dengan membaca firman Tuhan, tiba-tiba ayat itu berbicara kepadanya, oh saya harus begini. Firman Tuhan ini sungguh berbicara kepada saya. Ada lagi melalui orang-orang suci, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk dan tuntunan supaya jalan kita tidak tersesat. Tetapi ada juga yang memakai mimpi-mimpi. Tetapi ada juga yang memakai peristiwa-peristiwa, dan di tengah-tengah peristiwa yang seolah-olah tidak ada harapan itu, Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, pernahkah saudara di dalam menjalani kehidupan ini menghadapi jalan buntu? Seolah-olah tidak ada jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Saudara, tetapi ketika hampir saudara putus asa, saudara mendapatkan petunjuk-petunjuk, mendapatkan tuntunan dari orang-orang yang seharusnya, yang secara manusia tidak pernah terhitung, orang itu akan memberikan tuntunan dan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu penulis Mazmur berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, banyak nasihat, banyak petunjuk, tetapi kita juga harus bisa memilahkan ini, orang yang takut akan Tuhan atau orang ini banyak melawan Tuhan. Harus berdiam diri, harus menguji setiap nasihat. Tetapi kalau nasihat orang yang di dalam dosa, sudah tentu nasihatnya berbeda dengan orang yang hidupnya di dalam kesucian. Orang yang hidupnya kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam, tentu nasihatnya akan memberikan harapan-harapan yang membahagiakan kita. Saudara, penting buat saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita ini, kitab suci kita ini, kalau saudara membaca dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan banyak hal di dalam kehidupan ini, untuk kehidupan ini, demi keberuntungan hidup ini. Karena Alkitab kita ini berisi tuntunan, berisi petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Dan Alkitab kita ini adalah tuntunan dan petunjuk dari Tuhan yang tertulis. Kalau saudara, saya, semua orang percaya menyisihkan waktu belajar, merenungkan firman ini, maka salah satu keuntungan orang yang banyak belajar merenungkan firman ini, dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Dia juga mengerti apa yang harus dilakukan ke depan. Dia juga harus mengerti hidup yang berfaedah. Dan seperti janji Tuhan bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia, belajar akan kebenaran-kebenarannya, maka di ujung sana
akan mendapatkan keberuntungan. Amin, saudara. Akan mendapatkan keberuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah faktor yang utama. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Petunjuk-petunjuk itu sudah disediakan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, sebagai orang percaya, jangan lepas dari bersekutu, bergaul dengan orang percaya lainnya. Karena dengan bergaul akan saling melengkapi, saling menegur, saling membantu. Kalau kita memang ada di dalam persekutuan, karena di dalam Alkitab kita itu ada perintah yang harus dilakukan saya dan saudara di dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa itu? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, jadi menolong sesama orang percaya itu adalah perintah yang diberikan firman Tuhan ini, yang diberikan di dalam Alkitab ini. Senantiasa sangat menarik orang yang suka bertolong-tolongan. Betul atau tidak? Zaman sekarang ini jarang. Jarang orang tergerak untuk menolong. Betul ini. Ini kemajuan atau kebelakangan ya? Kemunduran kok kebelakangan ya? Atau kemunduran? Contoh ini ditulis, saya baru baca kemarin, bahwa seorang teman yang berbeda sekolah tiba-tiba sama-sama naik sepeda motor menyiramkan air keras kepada temannya yang sekolah di lain sekolah, yang pendidikannya di lain sekolah. Mengapa sampai tega begitu? Bukan bergotong royong, bukan saling tolong, malah saling mencelakakan. Ini apa ini? Kok jadi begini? Kenapa ini? Tega bener ini. Akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, ternyata diselidiki, alumni dari sekolah itu menulis di dalam media tentang dendamnya terhadap sekolah ini, dendamnya terhadap sekolah yang lain. Dan itu terus, mengapa sih itu hal-hal yang merusak ini ditulis terus? Kenapa tidak menulis yang membangun, yang menghibur, yang mempersatukan, yang memberi maaf? Kenapa? Apa kalau tidak lebih enak begitu? Saudara, ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Menulis yang bisa dibaca, mendengar yang bisa didengar banyak orang. Mestinya apa yang ditulis, apa yang diperdengarkan, hal-hal yang membawa harapan baik kepada orang yang membaca atau mendengarkannya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bertolong-tolonglah. Bukan bermusuh-musuhanlah. Nah, ini petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita harus belajar sungguh-sungguh. Yang pertama, petunjuk bisa dibaca dalam Alkitab. Yang kedua, petunjuk itu termasuk dalam hal bertolong-tolong menanggung beban sesamanya. Yang tadi dari perkataan, dari tulisan, yang sekarang ini dari perbuatan. Saudara, sekarang ini mau tidak mau, masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang egois. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri, kecenderungan pada saat ini begitu. Ini tidak bisa dipungkiri. Mengapa jadi begini?
tulisan-tulisan bukan mengarah kepada pembangunan karakter orang, tapi justru merusak. Saya beberapa kali mendapat tawaran-tawaran obat-obat yang dilarang oleh negara. Lu mengapa harus ditawarkan kepada saya melalui email? Mengapa itu kalau saya tidak kuat mesti membeli? Dan untuk apa saya merusak diri sendiri? Dan hanya bisa membedakan ini merusak dan tidak kalau orang diterangi oleh firman Tuhan. Kalau tidak diterangi, wah ini luar biasa ini. Saudara pendengar, oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kita coba dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan bisa merasakan firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kutempuh. Itu hanya didapat dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang itu mendengarkan, memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa di sana yang diterima adalah keberuntungan. Nah, bagaimana kehidupan saudara sampai saat ini? Apakah saudara merasakan bahwa di dalam kehidupan saudara banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan? Atau hidup saudara sekarang ini gersang? Gersang, kesepian, kekeringan, saudara dalam keadaan kosong. Saudara, saya kasih tahu saat ini bahwa hanya mendengarkan petunjuk dan tuntunan Tuhanlah yang membawa kelegaan di dalam hati kita. Di sana dalam firman Tuhan, saudara dapat mendapatkan petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan yang menuju kepada keberuntungan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga keterangan-keterangan tentang firman-Mu. Kami menyerahkan saudara kami ini di dalam tangan-Mu supaya mereka bisa mempraktikkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Pendengar, frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuk, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk mendengarkan atau untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima, berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikian tadi firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Renungan kali ini diberi tema jadilah pelayan yang penuh kasih. Jadilah pelayan yang penuh kasih. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya adalah seseorang yang seharusnya dikasihi akan menjadi hambar. Orang itu kasihnya menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, maka rumah tangganya pun menjadi hambar. Padahal segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan, tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa sehebat-hebatnya orang, jika ia tidak memiliki kasih, keberadaannya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, sama sekali tidak berguna atau tidak ada faedahnya. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus tidak sadar bahwa walaupun tampak giat melayani pekerjaan Tuhan, namun sesungguhnya mereka telah jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Pertobatan yang dimaksud bukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah lama menjadi orang percaya. Melainkan, pertobatan yang dimaksud adalah sesuatu tindakan, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan segera melakukan apa yang dilakukan semula, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kehilangan kasih di dalam melayani Tuhan bukan dosa yang sepele. Firman Tuhan berkata, perbuatan tanpa kasih sama artinya dengan kejatuhan yang begitu dalam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, telah menjadi pelayan seperti apakah saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara juga telah jatuh begitu dalam? Telah melayani Tuhan sekian lama namun kehilangan kasih? Pelayanan yang tanpa kasih hanyalah bersifat profesional atau pelayan upahan saja. Namun pelayanan dengan kasih abadi menjadi pelayanan yang hidup dan indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Permohonan yang kedua dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan-Mu. Dan bagi sebagian orang mungkin ini sangat membingungkan sekali. Datanglah kerajaan-Mu, seolah-olah kerajaan Allah belum datang. Dan kerajaan Allah bisa datang melalui doa kita. Mungkin sebagian dari antara kita berkata, bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Bukankah Dia yang mengontrol dan memelihara seluruh muka bumi? Untuk apa kita berdoa supaya kerajaan Allah datang di muka bumi? Apa arti dari permohonan ini? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa makna dari permohonan yang kedua ini adalah kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu segera dihancurkan secara total, dan supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas melalui doa-doa kita dan melalui pekabaran Injil yang membebaskan manusia dari kuasa iblis. Ada beberapa hal yang penting dari yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kita harus memahami bahwa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi dahulu telah mengalahkan kerajaan iblis. Di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dikatakan demikian, kerajaan Allah sudah dekat. Beberapa kali dikatakan di awal pelayanan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mulai di pertengahan, di Matius 12 misalnya, ketika Tuhan Yesus membebaskan orang dari kuasa kegelapan, maka dikatakan kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah ada di tengah-tengah kamu. Lalu juga di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang, dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang untuk melaporkan pelayanan mereka, bagaimana roh-roh jahat tunduk kepada mereka, maka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada peperangan rohani yang dilakukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan di Yohanes 12, Dia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba bahwa penguasa dunia ini harus dilemparkan keluar. Dan kita bersama-sama tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, pelayanan itu menjadi puncak kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Apa yang sudah dijanjikan sejak kejadian pasal yang ketiga, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, ular tua, yaitu iblis, ternyata telah dilakukan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kerajaan iblis telah diinvasi. Tapi apakah berarti kerajaan Allah sudah datang dengan penuh di muka bumi ini? Tidak. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, yaitu Dia mengalahkan kerajaan iblis. Kita ingin agar kerajaan iblis itu segera dihancurkan secara total. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa Kristus Yesus harus ada di surga memerintah atas segala sesuatu, dan nanti akan tiba waktunya bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan secara mutlak, termasuk adalah segala kuasa, termasuk adalah iblis. Dan kita juga merindukan momen-momen seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ketika iblis akan benar-benar dilemparkan di dalam tempat hukuman yang kekal. Iblis akan menerima hukumannya. Sekarang iblis walaupun kalah, tapi dia masih mengganggu. Walaupun kalah, dia masih punya kuasa atas sebagian orang. Dan melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Yesus segera dihancurkan secara total. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga ingin supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas, semakin kuat, dan semakin menguasai muka bumi ini. Dan itu kita lakukan melalui doa-doa kita dan pekabaran Injil. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan Allah datang, segera datang di dalam kepenuhannya, di dalam kesempurnaannya.
kita berdoa dan kita memberitakan Injil. Dua-duanya sama-sama penting. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan misalnya di Matius pasal yang ke-9 ayat yang terakhir, supaya kita berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Dia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di tempat-tempat lain Paulus berkali-kali mendorong penerima surat jemaat di berbagai tempat untuk mendoakan dia. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama dia berkata berdoalah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ketika dia bicara tentang peperangan rohani, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, roh-roh jahat yang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Paulus juga di akhir pembahasannya di Efesus 6 dia berkata berdoalah juga untuk kami, supaya kami diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Paulus berapa kali minta supaya didoakan, supaya pintu penginjilan dibuka. Saudara, melalui doa dan penginjilan, dan dua hal ini sekali lagi tidak terpisahkan. Kita berdoa supaya semakin banyak orang memberitakan Injil, dan kita juga memberi diri kita untuk memberitakan Injil supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah cara kerajaan Allah semakin diperlebar di muka bumi. Kita tidak bermimpi untuk memiliki negara Kristen. Itu bukan impian kita dan itu bukan ajaran Alkitab. Yang penting bukan bentuk kekuasaan politik. Yang penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang luhur. Keadilan, belas kasihan, pengampunan. Itu semua ada dan menguasai muka bumi. Dan yang paling penting supaya semakin banyak orang tunduk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah makna dari permohonan yang kedua. Datanglah kerajaan-Mu. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Relasi Kerja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada banyak keluhan ini bagi pekerja-pekerja muda yang baru masuk ke suatu tempat kerja yang baru. Lalu selang beberapa bulan saja dia keluar dan mengatakan saya tidak kerasan di tempat itu. Lalu coba lagi cari kerja di tempat lain, keluar lagi dengan alasan saya sebenarnya cocok dengan pekerjaannya, tetapi saya tidak cocok dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja itu. Sebenarnya ini gejala apa, Bapak?
1: Saya kira salah satu penyebabnya adalah kita ini lupa ya melihat tempat pekerjaan sebagai suatu komunitas. Komunitas yang mempunyai budaya tertentu dan cara-cara hidup yang juga tertentu. Akibatnya, kalau kita enggak hati-hati, kita memang akan merasa enggak cocok di sana. Karena sekali lagi cara hidup yang berbeda dan budaya yang berbeda. Jadi memasuki sebuah tempat pekerjaan bukan sembarang atau bukan hanya mengambil suatu pekerjaan. Ada banyak unsur-unsur lain yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk bisa menolong kita ya bertahan dalam tempat pekerjaan kita, kita harus mempunyai konsep yang tepat tentang sebetulnya apa sih itu relasi kerja. Relasi kerja adalah sebetulnya sebuah kontrak ya, di mana masing-masing pihak diharapkan memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kontrak di mana dua belah pihak sebetulnya akan saling memberi dan saling menerima. Yang bekerja akan menerima misalnya upah, dan yang memberikan pekerjaan akan menerima jasa. Nah, jadi yang perlu pertama-tama dilakukan ialah kejelasan apa itu yang dituntut dan apa itu yang akan diberikan. Nah, ini langkah pertama yang seringkali juga dilewati oleh banyak orang. Gak begitu mengerti apa yang dituntut. Nah, yang dituntut bisa-bisa yang tertulis, bisa-bisa juga yang tidak tertulis. Nah, sebaiknya seseorang sebelum mengambil sebuah pekerjaan, dia mengerti dengan jelas apa yang dituntut, baik secara tertulis maupun secara yang tidak tertulis. Dan tempat pekerjaan pun juga memberikan kejelasan tentang apa itu yang akan diberikan kepada si pekerja. Dengan sangat jelas, kalau yang pelamar itu ingin lebih jelas, betulnya juga lebih baik, dia bisa bertanya dengan lebih spesifik. Jadi sekali lagi kita harus melihat pekerjaan sebagai suatu kontrak, di mana ada dua belah pihak yang terlibat, ada satu yang menerima, ada yang memberikan, dan selalu begitu.
0: Ya, tetapi masalahnya Bapak, walaupun itu sudah awalnya jelas, artinya sudah ditunjukkan tugas-tugasnya dan berapa yang haknya dia yang dia terima, tetapi yang menjadi masalah itu di lingkungan kerjanya itu loh, Bapak. Dengan orang-orang lama yang sudah ada di sana, dia sulit sekali untuk bisa menyesuaikan diri. Padahal yang lama juga merasa loh, kamu sebagai pendatang baru ya kamu yang menyesuaikan diri di sini gitu.
1: Saya kira kita semua memang memiliki konsep senioritas. Kita beranggapan bahwa yang lebih lama seharusnya lah yang lebih tahu, dan yang lebih lama seharusnya lah menerima yang lebih banyak. Jadi kalau ada orang baru datang, kemudian mulai memberikan gagasan, ide-ide dan sebagainya, kecenderungan respons dari orang-orang lama biasanya enggak begitu positif. Orang lama menginginkan darah segar, betul itu. Tapi orang lama juga enggak mau terjadi perubahan yang terlalu drastik. Nah, jadi dalam hal ini saya mau tekankan satu prinsip, yaitu sebelum ide kita diterima, kita sendiri perlu diterima terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melontarkan gagasan-gagasan, memang kita harus berbaur. Dan dalam perbauran itulah kita bergaul, dan kita tahu kita diterima oleh mereka. Sebab sekali lagi, orang menerima pribadi terlebih dahulu, baru menerima gagasannya atau idenya. Jarang terbalik, menerima idenya belakangan baru menerima orangnya. Jarang. Nah, ini yang seringkali juga kita enggak perhatikan baik-baik. Jadi kita belum terlalu diterima, udah mulai melontarkan gagasan-gagasan kita. Berhati-hatilah dalam hal seperti ini.
2: Saya masih tertarik dengan poin Pak Paul yang pertama tadi tentang kontrak, Pak Paul ya. Mungkin itu tampaknya ideal buat perusahaan yang sudah berjalan dengan lancar ya, sistem yang ada di dalamnya gitu, tentang deskripsi pekerjaan, kemudian apa yang dituntut dan apa yang bisa diberikan. Tapi tidak sedikit perusahaan-perusahaan kecil, katakanlah perusahaan-perusahaan keluarga, yang kadang-kadang di dalam merekrut karyawannya kan sepertinya Anda yang butuh pekerjaan. Jadi sepertinya karena belas kasihan nih, jadi Anda diterima bekerja di sini, sehingga kontrak ini kan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
1: Ada kontrak yang memang tertulis, ada kontrak yang tak tertulis. Jadi yang Ibu Esther tadi tekankan, bagaimana kalau kita menghadapi pekerjaan di mana kontrak yang tersedia adalah kontrak yang tak tertulis. Mm-hmm. Artinya segala sesuatu bisa diminta tanpa peringatan terlebih dahulu. Nah, menurut saya itu pun juga adalah suatu kontrak. Jadi seorang pelamar, seorang pekerja, waktu memasuki dunia pekerjaan yang baru, dia harus menilai apakah tempat pekerjaan ini sudah mapan, apakah sudah profesional, apakah sudah berjalan dengan sangat-sangat teratur. Kalau dia melihat memang belum, dia sendiri harus siap untuk menerima hal-hal yang tak tertulis tersebut. Sehingga waktu dia menerimanya, dia akan lebih siap untuk menghadapinya. Nah, bisa juga dia sendiri yang bertanya dalam wawancara, hal-hal apa yang dilakukan di sini. Nah, dia misalkan gak usah bertanya langsung apa tuntutan-tuntutannya, sebab mungkin si atasan gak bisa berpikir juga, karena ya sekali lagi ini semua dilakukan dengan secara tambal sulam dan mendadak. Nah, si pelamar bisa bertanya apa saja yang dikerjakan di sini. Nah, waktu dia mendengar apa-apa yang dikerjakan, dia sudah mulai memiliki gambaran apa-apa yang akan juga dituntut darinya. Meskipun itu juga harus dia siapkan, bahwa enggak semuanya ini yang dikatakan adalah yang dia akan kerjakan. Akan ada hal-hal lain yang enggak dikatakan yang akan dia harus kerjakan pula. Jadi memang dia harus membedakan antara perusahaan yang sudah mapan dan perusahaan yang belum mapan.
0: Ya. Mungkin saat yang baik yang bisa digunakan itu adalah saat yang diberikan untuk orientasi itu, Pak Bang. Mm-hmm. Jadi dia bisa berkeliling ke beberapa bagian terkait yang terkait dengan jobnya dia, dan bisa mulai tanya-tanya. Tetapi seringkali justru di situ kesempatan bertanya itu terbalik, lalu dipakai untuk yang tadi Pak Paul mengemukakan idenya dulu sudah. Jadi kepalanya itu sudah penuh dengan ide ketika masuk itu, Pak Paul. Apakah itu karena dia khawatir dikatakan apa tidak mampu atau apa itu? Ada kekhawatiran itu. Jadi seolah-olah ingin menonjolkan saya mampu.
1: Saya kira itu betul ya Pak Gunawan. Sebagai pemula kita ini ingin meyakinkan orang kita tahu apa yang kita lakukan ya. Jadi ada kecenderungan kita menonjolkan gagasan-gagasan kita itu. Nah, jadi ya ingatlah bahwa kita perlu diterima terlebih dahulu, barulah ide-ide kita bisa diterima. Nah, jadi saya mau garis bawahi juga satu prinsip di sini Pak Gunawan, yaitu penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kita bisa disambut, diberikan salam, selamat datang dan sebagainya, diberikan kursi dan meja. Itu sama sekali enggak menandakan kita telah diterima sebagai rekan kerja. Kita diterima kerja. Nah, untuk bisa diterima sebagai rekan kerja itu perlu waktu, penyesuaian antara dua belah pihak sehingga akhirnya bisa klop.
0: Iya, memang itu suatu skill tersendiri saya rasa, Pak Paul. Ada orang yang dengan cepat bisa membawakan dirinya dan bisa diterima oleh lingkungannya, tapi ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan itu.
1: Betul. Nah, sekali lagi memang ini seni ya Pak Gunawan, dan juga kematangan dan percaya diri itu penting sekali. Saya masih ingat waktu saya dulu bekerja, ada seorang baru saja diterima. Dia itu dulunya bekerja di bagian yang lain ya. Terus kemudian dia ditransfer, dia sudah lama minta transfer ke departemen kami. Akhirnya dia diterima transfer ke departemen kami. Entah mengapa dalam ketakutannya ya, hari pertama dia datang kerja, ini di dalam ruangan tertutup kan ya, kantor kami itu pakai AC, lampu apa, dan gak ada matahari masuk. Dia masuk ke dalam ruangan kami dari pagi sampai sore pakai kacamata sunglasses, kacamata hitam. Dia petantang-petenteng jalan pakai kacamata hitam. Atasan saya ngelihat dia itu udah geleng-geleng kepala deh, kesel luar biasa. Dan akhirnya hanya bisa ditahan berapa hari, boro-boro berapa minggu, berapa hari kemudian dia ditransfer kembali ke departemen yang dulu, yaitu jagain anak-anak yang kami pisahkan atau ambil dari rumah orang tuanya karena baru saja dianiaya atau apa. Akhirnya kembali lagi ke pekerjaannya yang dulu. Jadi sekali lagi ya, ya penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja.
2: Tapi kadang-kadang usaha ingin menyesuaikan diri ini juga bisa salah ditangkap ya. Dalam arti kan ada orang yang rasanya perlu apa, pingin banyak tahu sebelum dia mulai bekerja, jadi dia bertanya-tanya. Tapi kadang-kadang belum tentu lingkungan ini memang lingkungan yang menerima orang yang suka banyak bertanya gitu. Jadi akhirnya apa nih, sepertinya gak nyambung gitu ya usaha ini, tapi ditanggap dengan negatif gitu oleh lingkungan yang lingkungan kerjanya ini.
1: Itu poin yang bagus Bu Esther. Jadi kita memang juga mesti jeli melihat ya, kira-kira budayanya apa ini nih, budayanya apa. Sebab memang ada budaya tertentu yang mewajibkan para pemula itu tutup mulut dan jangan bertanya, hanya ikuti sajalah yang dilakukan. Begitu, ada juga yang begitu. Nah, tapi tetap saya kira ada baiknya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Kita mungkin gak bisa bertanya terlalu banyak, namun setiap kali kita ingin mengajukan pertanyaan, kita dengan sopan berkata, maaf ya Pak ya atau Bu ya, bolehkah saya bertanya lagi? Kalau terlalu saya ini banyak bertanya, mohon diampuni, saya masih baru jadi ingin bertanya. Nah, mungkin sekali dengan cara seperti itu, atasan itu akan bisa menerima pertanyaan kita. Sebab ya belum apa-apa, kita juga sudah meminta maaf terlebih dahulu. Tapi ya saya kira untuk hari itu saja dia maafkan. Kalau besok-besok tanya lagi, mungkin sekali dia akan kesal. Begitu.
0: Iya, nah, seharusnya tempat kerja atau suasana kerja yang baik untuk menerima orang baru itu gimana, Pak?
1: Saya melihat tempat kerja yang baik adalah yang akomodatif. Akomodatif dalam pengertian mereka atau yang lama-lama itu bisa menerima keunikan orang yang baru. Ada kecenderungan setelah beberapa orang berkumpul bersama untuk jangka waktu tertentu, mereka ini akan membentuk suatu budaya yang seragam. Maksudnya apa budaya yang seragam? Misalnya kalau kebetulan nih ya, satu kelompok ini suka bercanda, mereka akan senang sekali mempunyai teman baru yang suka bercanda dan lebih mendahulukan penerimaan pekerja yang suka bercanda itu. Nah, bisa jadi ada orang lain yang masuk dan gak suka bercanda dan gak berbuat salah apa-apa, tapi karena dia gak suka bercanda sudah langsung ditolak oleh teman-temannya yang suka bercanda. Nah, jadi kita penting sekali menerima keunikan orang. Bagaimanapun orang itu diterima bukan karena suka bercandanya, itu orang diterima karena sumbangsi yang bisa dia berikan untuk perusahaan atau tempat pekerjaannya. Jadi perlu akomodatif ya, artinya memberikan kebebasan kepada orang untuk memiliki keunikannya. Dia suka pergi, ada yang gak suka pergi sama-sama teman-temannya, dan gak apa-apa. Nah, penting itu dijaga. Jangan sampai kita menjahit orang agar sesuai dengan selera kita. Itu penting sekali. Jadi tempat pekerjaan yang baik memang ingin sekali melihat masing-masing anggotanya itu bisa bertumbuh dengan unik.
0: Iya. Nah, dalam hal itu Pak Paul ya, menerima orang baru yang masuk di dalam lingkungannya, itu kan pasti mempengaruhi cara mereka atau pola mereka sehari-hari itu Pak Paul. Karena ada sesuatu yang baru itu.
1: Ya, biasanya waktu unsur yang baru masuk, sedikit banyak memang akan
0: berubah.
1: Akan berubah yang lamanya itu, komposisi yang lamanya. Nah, makanya kalau masuk kemudian mencoba membawa perubahan dengan mendadak, reaksi awal adalah menolak unsur asing itu. Namun kalau unsur asing itu sudah diterima menjadi bagian dari yang lama dan menjadi suatu unsur yang sudah terkait dengan yang lama, nah lama-kelamaan waktu yang baru itu mulai memberikan usulan-usulan, gak bisa enggak yang lamanya juga akan turut mendukung dan lebih siap untuk berubah.
0: Jadi tentunya kan ini Pak Paul, pimpinan itu merekrut orang baru dengan harapan supaya yang lama ini juga terpengaruh secara positif gitu Pak Paul. Nah, sebagai orang baru ini di dalam membawakan menyampaikan ide-idenya itu seharusnya bagaimana?
1: Saya sarankan waktu kita menyampaikan ide atau gagasan, kita menyampaikan data secara objektif. Jadi kita menghindarkan cara-cara yang terlalu subjektif atau pribadi. Misalkan, saya berpikir gini. Nah, lebih baik kita lihat saja. Kita berkata, mari kita lihat yang telah terjadi begini-begini. Nah, datanya begini-begini. Menurut saudara-saudara, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita menyajikan sebuah problem bersama. Dan apakah kita bersama mau melakukan sesuatu dengan masalah ini? Jadi ini bukannya saya yang lagi mempunyai ide yang penting ini dan mohon saudara-saudara dengarkan. Lebih baik jadi kita sajikan dalam bentuk data yang objektif. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, kalaupun kita sudah agak lama, orang cenderung memang bereaksi dengan seseorang yang dianggap mau menonjolkan diri. Cenderung begitu. Jadi meskipun ide kita baik, tapi kalau sudah dianggap kita ini mau menonjolkan diri, kita gak bisa diterima. Ide kita langsung mental. Tapi waktu kita menyajikan sebagai suatu problem bersama, dan ini data-datanya, apa yang kita akan lakukan dengan problem ini, nah itu menjadi suatu milik bersama ya. Nah ini yang perlu kita pelajari waktu kita menyajikan sebuah usulan.
2: Bagaimana kalau ternyata ya kita sudah berusaha untuk menyajikan secara objektif, dukungan itu tetap belum kita dapatkan?
1: Nah ini sering terjadi dan pasti membuat kita frustrasi. Namun ya sekali lagi kita harus sadari bahwa gagasan yang baik itu belum tentu siap diterima. Saya mau garis bawahi kata siap itu. Ada kalanya gagasan yang baik itu baru siap diterima beberapa tahun setelahnya. Jadi akhirnya yang kita perlu lakukan adalah kita mengalah. Kita enggak memaksakan kehendak. Nah, sudah tentu kompromi kita ini ada batasnya. Ada waktu-waktu di mana kita memang enggak bisa lagi menoleransi yang telah kita alami. Dan kita berkata, udah saya harus berhenti misalnya. Sebab ini enggak bisa lagi saya toleransi. Atau yang kita lihat sudah terlalu jauh menyimpang. Dan kita berkata, maaf saya enggak bisa terima lagi ini. Nah jadi memang ada faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan, berapa jauhnya kita bisa mengalah atau menoleransi. Kalau sudah keterlaluan dan mengganggu hati nurani kita, saya kira kita bisa berkata, enggak lagi, saya akan berhenti.
0: Makanya dalam hal itu secara pribadi mungkin dia diterima sudah Pak Paul ya, tapi idenya tetap ditolak itu masih.
1: Betul. Bisa jadi dianya sudah diterima, bagus sekali poin itu Pak Gunawan, tapi ternyata gagasannya belum siap untuk diimplementasikan ya.
0: Ya. Nah, apakah perlu dicobakan gagasan yang lain gitu Pak Paul, sebelum dia menyerah untuk keluar dari situ?
1: Bisa juga, jadi misalnya kita itu menurunkan target kita misalnya. Memulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil sebagai tangga menuju ke situ. Nah, salah satu cara yang saya tahu sering digunakan orang adalah melobi Pak Gunawan dan Ibu Esther. Dan saya tahu dalam kasus-kasus tertentu melobi itu efektif ya. Enggak selalu buruk lah melobi. Namun saya pribadi memang enggak begitu nyaman dengan melobi. gak begitu nyaman karena begini nih. Bagi saya kalau kita melobi seseorang untuk mendukung usulan kita dalam rapat bersama, sudah terjadi sebetulnya kontrak tanpa disadari. Kontrak hutang, di mana kita berhutang kepada dia yang akan memberikan dukungan kepada kita. Nah nanti dalam rapat, dia akan mendukung kita. Oke, kita akhirnya misalkan menanglah, kita mendapatkan yang kita inginkan. Namun jangan sampai kita lupa, dalam lain kesempatan misalkan ya, dia mengajukan usulan yang kita sebetulnya gak begitu setuju. Namun karena adanya hutang itu, kita terpaksa mengiyakan dia, atau kita terpaksa diam, gak berkata apa-apa, meskipun kita tahu dia yang keliru. Begitu. Jadi akhirnya tujuan akhir, ya, tujuan yang semestinya dicapai tidak dicapai, yaitu membuat keputusan yang baik. Jadi akhirnya gak dicapai gara-gara ada hutang budi itu. Itu alasan saya yang pertama, kenapa saya gak begitu nyaman dengan melobi-lobi orang. Yang kedua adalah, melobi itu akan menciptakan koalisi dalam suatu organisasi. Dan itu gak sehat sebetulnya. Sebab orang ingin melihat bahwa semua yang ada dalam forum kerja ini setara. Kecuali yang memang secara jabatan di atasnya. Namun kalau dalam forum kerja di mana yang setara secara posisi itu sebagiannya mempunyai akses tertentu kepada atasan, itu sudah menciptakan koalisi. Dan koalisi itu memecah. Memecah jiwa kebersamaan. Mungkin awal-awalnya gak membuahkan problem, tapi di kemudian hari akan membuahkan problem. Karena mulai dari koalisi akan berakhir dengan ketidakadilan. Ujung-ujungnya ke situ. Karena akan dilihat orang-orang yang mempunyai koalisi itu adalah orang-orang yang menerima banyak keuntungan atau diuntungkan oleh koalisi itu dengan atasan dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang kita gak melobi ya, ini pendapat saya. Kalau mau lontarkan, lontarkan bersama. Begitu.
2: Silakan. Sampai batas mana kira-kira Pak Paul ya? Maksudnya kita bisa menoleransi dalam arti oke, inilah memang saatnya saya untuk berhenti gitu, dalam kaitannya dengan frustrasi tadi ya, ide yang sudah dilontarkan, orang sudah diterima tapi ide terus gak diterima gitu. Memang mungkin apakah ada batasan tertentu sampai kita bisa bilang oke, saya pindah saja atau usaha yang lain gitu.
1: Saya kira ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah kalau sesuatu yang dilakukan oleh tempat pekerjaan kita itu berdosa. Ya, jadi kita pakai standar firman Tuhan. Kalau berdosa, kita gak mau ambil bagian dalam dosa. Begitu. Ya. Tapi ini memang dosa bukannya yang interpretasi-interpretasi, tapi dosa yang sungguh-sungguh jelas hitam putih dosa gitu ya. Nah, memang gak banyak yang benar-benar hitam putih dosa ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ini berdosa, ya jangan ambil bagian. Kedua adalah, kalau kita melihat bahwa kita gak bisa lagi efektif memberikan sumbangsi kita. Alasannya misalnya kita udah terlalu terhambat di sini, kita udah terlalu gak bisa lagi ya memberikan diri kita dengan baik. Kita ditindas, kita dibedakan, dan sebagainya. Dan kita akhirnya merasa kita pun gak efektif di sini. Nah waktu kita gak efektif lagi karena perasaan-perasaan kita itu sudah sangat terganggu, saya kira waktunya kita keluar. Gitu. Sebab apa? Saya beranggapan memang kita ini didesain Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita sebaiknya dan sebisanya menggunakan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Namun sampai kita gak bisa lagi pakai, berarti memang tempat itu gak cocok lagi dan kita harus pindah. Begitu.
2: Karena saya melihat cukup banyak orang-orang yang khawatir dengan kata loyalitas ya. Rasanya nih kok sepertinya tidak loyal begitu, pindah. Padahal memang dia pertimbangan, kalau mau dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dia punya alasan yang jelas begitu.
1: Iya, jadi loyalitas sesuatu yang seringkali ditanamkan oleh perusahaan atau atasan supaya memang itu berbuah positif ya untuk perusahaannya. Dan yang saya bisa mengerti kenapa, Tapi sekali lagi kita harus kembali kepada apakah kita efektif di situ. Waktu kita lihat nggak efektif lagi dan kita bisa lebih efektif di tempat yang lain, saya kira silakan kita pindah. Meskipun faktor-faktor finansial dan sebagainya kita harus pertimbangkan pula ya. Kita kan mungkin udah punya keluarga atau apa. Jadi kadang-kadang gak bisa langsung bertindak.
0: Ya, cuman kadang-kadang itu terlalu cepat gitu Pak Pol. Maksudnya orang terlalu cepat sampai pada kesimpulan memang ini gak cocok, saya gak bisa efektif di sini gitu. Padahal sebenarnya kalau saja dia mau lebih tekun di situ, mau sungguh-sungguh memelihara relasi kerja, sebenarnya dia bisa kok di situ.
1: Bagus sekali masukan Pak Gunawan. Jadi sebelum kita sampai ke langkah terakhir tadi, memang kita harus menjalani langkah-langkah sebelumnya yang telah tadi kita bicarakan ya. Sudahkah dia mencoba untuk diterima, ya, menjadi bagian dulu? Sudahkah dia mencoba untuk mengalah, untuk melihat bahwa memang teman-temannya belum siap? Jadi semua harus dilakukan. Kalau memang sudah semua dilakukan untuk jangka waktu yang agak panjang, tetap begitu dan memang sangat mengganggu dia, dia gak bisa lagi terima, baru dia pikirkan. Jadi ini langkah terakhir, bukannya langkah pertama. Betul sekali.
0: Iya. Dalam hal ini Bapak, apakah firman Tuhan berbicara juga untuk melengkapi kita?
1: Saya akan bacakan dari Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini adalah suatu imbauan nih, suatu permintaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun kita bekerja untuk manusia, tapi kita bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Memang ada orang berkata begini ya, jadilah dirimu, tapi jadilah dirimu yang terbaik. Jadi saya kira itu bisa kita aplikasikan di sini juga. Kita bekerja, berikan yang terbaik karena kita tahu yang melihat nomor satu adalah Tuhan. Kadang-kadang atasan kita pun gak melihat yang kita lakukan. Tapi Tuhan melihat dan Tuhan mencatat ya yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh.
0: Ya, mungkin perlu dihayati bahwa pekerjaan yang kita terima itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tuhan juga gitu.
1: Betul. Betul.
0: Dan saya percaya bahwa pedoman inilah yang bisa kita bagikan kepada para pendengar untuk sebagai suatu pegangan di dalam menempuh membina suatu relasi kerja yang memang harus diakui tidak gampang, khususnya pada saat-saat seperti ini.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara relasi kerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. To you. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Katanya,
1: diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?
0: Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka,
1: siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?
0: Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
1: Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
0: Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia,
1: apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.
0: Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus,
2: berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah.
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.
0: Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka,
1: jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah tema berkaitan dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara, tentu di antara saudara pernah merasakan bagaimana Tuhan memberi petunjuk, baik itu lewat mimpi atau lewat orang lain atau lewat juga firasat dari diri sendiri. Dan tentunya kalau saudara saya beri kesempatan untuk bercerita, banyak sekali cerita-cerita yang sangat menarik dan perlu diperhatikan. Nah, saudara, kali ini saya memberikan tema petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara pendengar, saya akan mengajak saudara untuk melandasi perbincangan dalam perjumpaan kita kali ini, yaitu membaca di dalam kitab Nabi Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Kitab Nabi Yesaya 48 ayat 12 sampai 22, saya akan membacakannya untuk saudara perhatikan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kastim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, lari dari Kastim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita yang akan kita jadikan landasan perbincangan kita kali ini. Sebelum kita lanjutkan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih kepada-Mu oleh karena pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami berdoa kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan diurapi Tuhan, sehingga kebenaran sajalah yang boleh hamba-Mu utarakan kepada pendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tadi memberikan tema petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya ini, saudara pendengar, maka kita akan diberitahukan bahwa di dalam kitab Nabi Yesaya, kalau kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 39, ini dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh negara Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Ketika itu Nabi Yesaya menyadari bahwa yang sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri. Karena apa? Karena bangsa ini tidak taat dan kurang bersandar kepada Allah. Saudara, lantas yang kedua, kalau kita baca tadi, yang termasuk bacaan kita tadi, dari pasal 40 sampai 55 ini mengungkap kan pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Bangsa ini menghadapi situasi yang sangat sukar dan sudah kehilangan harapan. Sudah tidak ada harapan lagi, tidak bisa menempati negerinya, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka sungguh-sungguh menjadi bangsa yang hancur. Dan ini sekali lagi adalah akibat dari ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tetapi rasa-rasanya di dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi Yesaya memberitakan bahwa ada harapan ke depan. Allah akan berkarya, Allah akan membebaskan umat miliknya dan membawa umat itu pulang ke Yerusalem. Dan umat akan memulai hidup yang baru. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang telah dipilihnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dipilihnya, termasuk kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, kelebihan, keberuntungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan terletak kasih setia yang bisa dirasakan oleh orang-orang percaya. Satu hal yang sangat penting saya lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah firman yang terdapat di dalam ayat 17 Yesaya 48. Apa di sana tertulis, saudara? Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Petunjuk, tuntunan yang diberikan Tuhan kepada umat yang telah dipilihnya. Saudara, mau atau tidak, mengakui atau tidak, di dalam kehidupan kita membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan. Kita kecil, ketika kita belum bisa berjalan, kita perlu ada tuntunan, berlatih untuk berjalan. Sampai kita berlatih jalan sendiri walaupun jatuh bangun ketika itu. Kita juga memerlukan petunjuk-petunjuk dari orang tua kita, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang kita harus berhenti. Kita membutuhkan itu. Demikian dalam faktor-faktor rohani, kita sangat
membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ini penting buat saya dan saudara, petunjuk tuntunan. Ketika Tuhan menuntun, kita bisa memakai berbagai cara. Ada yang dengan membaca firman Tuhan, tiba-tiba ayat itu berbicara kepadanya, oh saya harus begini. Firman Tuhan ini sungguh berbicara kepada saya. Ada lagi melalui orang-orang suci, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk dan tuntunan supaya jalan kita tidak tersesat. Tetapi ada juga yang memakai mimpi-mimpi. Tetapi ada juga yang memakai peristiwa-peristiwa, dan di tengah-tengah peristiwa yang seolah-olah tidak ada harapan itu, Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, pernahkah saudara di dalam menjalani kehidupan ini menghadapi jalan buntu? Seolah-olah tidak ada jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Saudara, tetapi ketika hampir saudara putus asa, saudara mendapatkan petunjuk-petunjuk, mendapatkan tuntunan dari orang-orang yang seharusnya, yang secara manusia tidak pernah terhitung orang itu akan memberikan tuntunan dan petunjuk kepada kita. Oleh karena itu penulis Mazmur berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, banyak nasihat, banyak petunjuk, tetapi kita juga harus bisa memilahkan ini, orang yang takut akan Tuhan atau orang ini banyak melawan Tuhan. Harus berdiam diri, harus menguji setiap nasihat. Tetapi kalau nasihat orang yang di dalam dosa, sudah tentu nasihatnya berbeda dengan orang yang hidupnya di dalam kesucian. Orang yang hidupnya kesukaannya firman Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman itu siang dan malam, tentu nasihatnya akan memberikan harapan-harapan yang membahagiakan kita. Saudara, penting buat saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab kita ini, kitab suci kita ini, kalau saudara membaca dengan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan banyak hal di dalam kehidupan ini, untuk kehidupan ini, demi keberuntungan hidup ini. Karena Alkitab kita ini berisi tuntunan, berisi petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Dan Alkitab kita ini adalah tuntunan dan petunjuk dari Tuhan yang tertulis. Kalau saudara, saya, semua orang percaya menyisihkan waktu belajar, merenungkan firman ini, maka salah satu keuntungan orang yang banyak belajar merenungkan firman ini, dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Dia juga mengerti apa yang harus dilakukan ke depan. Dia juga harus mengerti hidup yang berfaedah. Dan seperti janji Tuhan bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia, belajar akan kebenaran-kebenarannya, maka di ujung sana akan
mendapatkan keberuntungan. Amin, saudara. Akan mendapatkan keberuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah faktor yang utama. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Petunjuk-petunjuk itu sudah disediakan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, sebagai orang percaya, jangan lepas dari bersekutu, bergaul dengan orang percaya lainnya. Karena dengan bergaul akan saling melengkapi, saling menegur, saling membantu kalau kita memang ada di dalam persekutuan. Karena di dalam Alkitab kita itu ada perintah yang harus dilakukan saya dan saudara di dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa itu? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, jadi menolong sesama orang percaya itu adalah perintah yang diberikan firman Tuhan ini, yang diberikan di dalam Alkitab ini. Senantiasa sangat menarik orang yang suka bertolong-tolongan. Betul atau tidak? Zaman sekarang ini jarang. Jarang orang tergerak untuk menolong. Betul ini. Ini kemajuan atau kebelakangan ya? Kemunduran kok kebelakangan ya? Atau kemunduran? Contoh ini ditulis. Saya baru baca kemarin bahwa seorang teman yang berbeda sekolah tiba-tiba sama-sama naik sepeda motor menyiramkan air keras kepada temannya yang sekolah di lain sekolah, yang pendidikannya di lain sekolah. Mengapa sampai tega begitu? Bukan bergotong royong, bukan saling tolong, malah saling mencelakakan. Ini apa ini? Kok jadi begini? Kenapa ini? Tega bener ini. Akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, ternyata diselidiki, alumni dari sekolah itu menulis di dalam media tentang dendamnya terhadap sekolah ini, dendamnya terhadap sekolah yang lain. Dan itu terus. Mengapa sih? Itu hal-hal yang merusak ini ditulis terus. Kenapa tidak menulis yang membangun, yang menghibur, yang mempersatukan, yang memberi maaf? Kenapa? Apa kalau tidak lebih enak begitu? Saudara, ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Menulis yang bisa dibaca, mendengar yang bisa didengar banyak orang. Mestinya apa yang ditulis, apa yang diperdengarkan, hal-hal yang membawa harapan baik kepada orang yang membaca atau mendengarkannya. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Bertolong-tolonglah. Bukan bermusuh-musuhanlah. Nah, ini petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara pendengar yang dikasih itu, banyak hal yang kita harus belajar sungguh-sungguh. Yang pertama, petunjuk bisa dibaca dalam Alkitab. Yang kedua, petunjuk itu termasuk dalam hal bertolong-tolong menanggung beban sesamanya. Yang tadi dari perkataan, dari tulisan, yang sekarang ini dari perbuatan. Saudara, sekarang ini mau tidak mau, masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang egois. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri, kecenderungan pada saat ini begitu. Ini tidak bisa dipungkiri. Mengapa jadi begini? Tulisan-tulisan,
bukan mengarah kepada pembangunan karakter orang, tapi justru merusak. Saya beberapa kali mendapat tawaran-tawaran obat-obat yang dilarang oleh negara. Lu mengapa harus ditawarkan kepada saya melalui email? Mengapa itu kalau saya tidak kuat mesti membeli? Dan untuk apa saya merusak diri sendiri? Dan hanya bisa membedakan ini merusak dan tidak kalau orang diterangi oleh firman Tuhan. Kalau tidak diterangi, wah ini luar biasa ini. Saudara pendengar, oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan. Oleh karena itu kita coba dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan bisa merasakan firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kutempuh. Itu hanya didapat dari firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang itu mendengarkan, memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa di sana yang diterima adalah keberuntungan. Nah, bagaimana kehidupan saudara sampai saat ini? Apakah saudara merasakan bahwa di dalam kehidupan saudara banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan? Atau hidup saudara sekarang ini gersang? Gersang, kesepian, kekeringan, saudara dalam keadaan kosong. Saudara, saya kasih tahu saat ini bahwa hanya mendengarkan petunjuk dan tuntunan Tuhanlah yang membawa kelegaan di dalam hati kita. Di sana dalam firman Tuhan, saudara dapat mendapatkan petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan yang menuju kepada keberuntungan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga keterangan-keterangan tentang firman-Mu. Kami menyerahkan saudara kami ini di dalam tangan-Mu supaya mereka bisa mempraktikkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Permohonan yang kedua dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan-Mu. Dan bagi sebagian orang mungkin ini sangat membingungkan sekali. Datanglah kerajaan-Mu, seolah-olah kerajaan Allah belum datang. Dan kerajaan Allah bisa datang melalui doa kita. Mungkin sebagian dari antara kita berkata, bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Bukankah Dia yang mengontrol dan memelihara seluruh muka bumi? Untuk apa kita berdoa supaya kerajaan Allah datang di muka bumi? Apa arti dari permohonan ini? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa makna dari permohonan yang kedua ini adalah kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu segera dihancurkan secara total, dan supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas melalui doa-doa kita dan melalui pekabaran Injil yang membebaskan manusia dari kuasa iblis. Ada beberapa hal yang penting dari yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kita harus memahami bahwa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi dahulu telah mengalahkan kerajaan iblis. Di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dikatakan demikian, kerajaan Allah sudah dekat. Beberapa kali dikatakan di awal pelayanan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mulai di pertengahan, di Matius 12 misalnya, ketika Tuhan Yesus membebaskan orang dari kuasa kegelapan, maka dikatakan kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah ada di tengah-tengah kamu. Lalu juga di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang untuk melaporkan pelayanan mereka, bagaimana roh-roh jahat tunduk kepada mereka. Maka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada peperangan rohani yang dilakukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan di Yohanes 12, Dia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba bahwa penguasa dunia ini harus dilemparkan keluar. Dan kita bersama-sama tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, pelayanan itu menjadi puncak kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Apa yang sudah dijanjikan sejak Kejadian pasal yang ketiga, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular tua, yaitu iblis, ternyata telah dilakukan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kerajaan iblis telah diinvasi. Tapi apakah berarti kerajaan Allah sudah datang dengan penuh di muka bumi ini? Tidak. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, yaitu Dia mengalahkan kerajaan iblis. Kita ingin agar kerajaan iblis itu segera dihancurkan secara total. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa Kristus Yesus harus ada di surga memerintah atas segala sesuatu, dan nanti akan tiba waktunya bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan secara mutlak, termasuk adalah segala kuasa, termasuk adalah iblis. Dan kita juga merindukan momen-momen seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ketika iblis akan benar-benar dilemparkan di dalam tempat hukuman yang kekal. Iblis akan menerima hukumannya. Sekarang iblis walaupun kalah, tapi dia masih mengganggu. Walaupun kalah, dia masih punya kuasa atas sebagian orang. Dan melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Yesus segera dihancurkan secara total. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga ingin supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas, semakin kuat, dan semakin menguasai muka bumi ini. Dan itu kita lakukan melalui doa-doa kita dan pekabaran Injil. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan Allah datang, segera datang di dalam kepenuhannya, di dalam kesempurnaannya,
kita berdoa dan kita memberitakan Injil, dua-duanya sama-sama penting. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan misalnya di Matius pasal yang ke-9 ayat yang terakhir, supaya kita berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Dia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di tempat-tempat lain Paulus berkali-kali mendorong penerima surat, jemaat di berbagai tempat untuk mendoakan dia. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama dia berkata berdoalah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ketika dia bicara tentang peperangan rohani, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, roh-roh jahat yang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Paulus juga di akhir pembahasannya di Efesus 6 dia berkata berdoalah juga untuk kami, supaya kami diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Paulus berapa kali minta supaya didoakan, supaya pintu penginjilan dibuka. Suara melalui doa dan penginjilan. Dan dua hal ini sekali lagi tidak terpisahkan. Kita berdoa supaya semakin banyak orang memberitakan Injil. Dan kita juga memberi diri kita untuk memberitakan Injil, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah cara kerajaan Allah semakin diperlebar di muka bumi. Kita tidak bermimpi untuk memiliki negara Kristen. Itu bukan impian kita dan itu bukan ajaran Alkitab. Yang penting bukan bentuk kekuasaan politik. Yang penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang luhur. Keadilan, belas kasihan, pengampunan. Itu semua ada dan menguasai muka bumi. Dan yang paling penting supaya semakin banyak orang tunduk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah makna dari permohonan yang kedua. Datanglah kerajaanmu. Tuhan memberkati.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Hari ini kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Mendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Apakah yang dimaksud dengan frase negeri yang berlimpah susu dan madu? Mendengar frase negeri yang berlimpah susu dan madu muncul sekitar 20 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama yang mayoritas merujuk pada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada umat pilihannya. Dari 20 kali kemunculan frase ini, 15 kali muncul di kitab-kitab Pentateuk, yaitu Keluaran 3 ayat 8 dan ayat yang ke-17, Keluaran 13 ayat yang ke-5, Keluaran 33 ayat yang ke-3, serta Imamat pasal 20 ayat 24, Bilangan 13 ayat 27, Bilangan 14 ayat 8, Bilangan 16 ayat 13 dan 14, dan Ulangan 6 ayat yang ke-3, Ulangan 11 ayat yang ke-9, Ulangan 26 ayat yang ke-9 dan 15, serta Ulangan 27 ayat yang ke-3 dan Ulangan 31 ayat yang ke-20. Dan 5 sisanya muncul di bagian lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, Yeremia 11 ayat 5, Yeremia 32 ayat 22, serta Yehezkiel 20 ayat 6 dan ayat yang ke-15. Dalam Ulangan 31 ayat 20, frase ini juga muncul. Namun, kata tanah yang dipergunakan berbeda. Bukan lagi erek, melainkan adama, yang berarti tanah itu. Pada Bilangan 16 ayat yang ke-13, kemunculan frase ini tidak merujuk pada tanah Kanaan, melainkan tanah Mesir. Dengan kemunculan frase ini, sebagai rujukan untuk Mesir dan bukan Kanaan, hal ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah frase ini memiliki eksklusivitas tersendiri sebagai rujukan untuk Kanaan ataukah hanya merupakan istilah umum orang zaman itu untuk menggambarkan kesuburan di suatu tempat? Ataukah juga istilah tersebut muncul dalam Bilangan 16 ayat yang ke-13 sebagai suatu sindiran untuk mengungkapkan pemberontakan yang serius dari Datan dan Abiram dengan meminjam istilah eksklusif untuk tanah Kanaan ini dan memakainya untuk tanah Mesir? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu dalam Alkitab sendiri digambarkan bahwa tanah Kanaan tidak secara konsisten dapat dikategorikan subur. Dalam kitab Kejadian saja, 3 kali tercatat bahwa tanah Kanaan mengalami kelaparan. Seperti dalam Kejadian 12 ayat 10, Kejadian 26 ayat yang pertama, dan Kejadian 43 ayat yang pertama. Hal ini tidak mengherankan jika para ahli tafsir kuno dan modern menafsirkan frase ini sebagai hyperbolic metaphor extolling the fecundity of the land assigned by the God people of Israel. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas mengenai frase negeri yang berlimpah susu dan madu, mari kita mendengarkan satu pujian terlebih dahulu.

dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunculan frase ini dalam kitab Perjanjian Lama. Dan sekarang kita akan membahas terminologi dari frase ini. Ya, frase ini pertama kali muncul dalam ucapan janji Tuhan kepada Musa di semak duri seperti yang terdapat pada Keluaran 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemunculan frase negeri yang berlimpah susu dan madu ini bersamaan dengan nama-nama bangsa, yaitu Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Kemunculan ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu dalam Keluaran 3 ayat 8 dan 17, serta Keluaran 13 ayat yang ke-5. Hal ini menunjukkan paralelisme antara dua frase tersebut yang menegaskan bahwa rujukan negeri yang berlimpah susu dan madu adalah daerah-daerah dari bangsa-bangsa yang disebutkan namanya tersebut yang merupakan penghuni mayoritas tanah Kanaan yang disusun sedemikian rupa dari urutan jumlah penduduk terbesar hingga jumlah penduduk yang terkecil. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 18-21 yang menyatakan bahwa tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham akan meliputi daerah-daerah tertentu. Tentang asal-usul kemunculan frase ini, banyak teori yang disodorkan. Dan salah satunya adalah teori yang menyatakan bahwa frase negeri yang berlimpah susu dan madu berasal dari ungkapan religius orang Kanaan dalam teks Ugarit KTU 1.6 dalam baris yang ke-13 dan baris yang ke-14. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini muncul sebagai bentuk ekspresi religius dari penglihatan Dewa Badai, yaitu Dewa El, yang mendapati bahwa Dewa Kesuburan, yaitu Dewa Baal, masih hidup. Dan lebih jauh lagi, menurut Stern, frase tersebut muncul sebagai bentuk persaingan antara YHWH dan Baal, dan bentuk persaingan tersebut akan semakin nyata jika dibandingkan dengan kisah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Perbedaan penggunaan kata antara susu oleh YHWH dan lemak atau minyak oleh Baal dipandang Stern juga sebagai salah satu kemenangan YHWH atas Baal karena orang Israel lebih menghargai produk susu daripada produk lemak. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari penafsiran tersebut, beberapa hal perlu dikaji ulang, utamanya bila diperhadapkan dengan bagian-bagian lain dalam Perjanjian Lama. Misalnya, Imamat 3 ayat 16 yang menyatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi kita telah membahas frase negeri yang berlimpah susu dan madu. Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sadarkah kita dari pagi sampai nanti malam dan setiap hari kita melakukan begitu banyak tindakan? Pertama kali kita bangun, kita buka apa? Buka mata dulu pasti ya. Jangan buka handphone, buka Alkitab, pasti tidak bisa baca. Kita buka mata pagi hari sampai malam kita tutup mata. Kita melakukan banyak hal. Dan kalau saya boleh membuat kategori tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka kita bisa membaginya menjadi tindakan yang kita sukai dan tindakan yang tidak kita sukai. Mungkin tindakan yang bersifat rutinitas saja, bukan suka, bukan tidak suka, ya pokoknya rutinitas. Misalnya mandi. Di sini siapa yang suka mandi? Suka, berarti sehari mungkin lebih dari 3 kali mandinya. Ada di sini yang sehari mandi lebih dari 2 kali aja. Lebih dari 2 kali ada? Tidak ada. Ya berarti enggak ada yang suka mandi. Karena semua orang sehari 2 kali, benar ya? Mungkin kita melakukan tindakan yang kita bukan tidak suka, bukan suka, ya rutinitas kita lakukan. Atau mungkin bahkan ada tindakan yang kita tidak suka, tapi terpaksa kita melakukannya. Misalnya anak-anak muda di sini, siapa yang suka belajar? Saya biasanya tanya pada anak muda, kamu lebih senang sekolah atau lebih senang libur? Jawab, lebih suka libur, berarti kamu tidak perlu dokter. Normal berarti, masih sehat. Karena orang yang suka sekolah itu kelihatannya tidak normal, kan begitu. Ada hal yang kita lakukan dengan terpaksa. Tapi yang membedakan hal yang kita lakukan dengan terpaksa atau sebagai rutinitas dengan hal yang kita lakukan dengan suka adalah kita melakukannya itu dengan penuh gairah. Kita melakukannya dengan sukacita, dengan semangat. Bahkan mungkin orang lain tidak bisa memahami kita. Saya dulu pernah ditanya kepada orang, kenapa kamu suka main sepak bola? Padahal kan masing-masing orang bisa beli bola sendiri, tidak usah rebutan. Ada bola satu, masa dibuat rebutan yang lain? Nah, teman saya yang mengatakan begitu adalah orang yang suka badminton. Dan saya beritahu kepada dia, yang lebih aneh itu kamu. Kamu kasih bola ke orang, orang kembalikan ke kamu. Kamu kembalikan lagi, begitu kan? Nah, ini sebetulnya kalau orang lain tidak paham olahraga itu, tidak paham kenikmatannya di mana, maka orang akan menganggap kita ini membuang waktu. Orang akan menganggap kita melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak berguna. Saya pernah diajak orang untuk memancing. Saya berapa kali diajak teman untuk mancing. Dan saya bertanya, mancingnya di mana? Mancingnya di laut, dari jam berapa? Dia bilang dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi. 8 malam sampai jam 7 pagi. Terus saya tanya, kita melakukan apa di sana? Ya di atas kapal kita taruh pancingnya. Nanti kalau dia ada ikannya yang makan umpan kita, ya udah kita tarik ikannya. Lalu saya tanya, di sana kita melakukan apa lagi? Bisa baca buku? Nggak bisa, di tengah laut gelap. Bisa mengetik? Nggak bisa, di tengah laut nggak ada listrik, begitu kan? Terus saya bilang, ngapain buang waktu ya? Berjam-jam ada di sana dan biayanya juga mahal. Sewa perahu mahal, pancingnya dia, alat pancingnya jutaan rupiah. Saya berpikir dengan uang segitu, lebih baik pergi ke pasar ikan dan bisa beli ikan yang banyak. Tapi dia mengatakan, wah kamu gak tahu keenakannya waktu mendapatkan ikan itu. Aduh, kamu gak tahu keenakannya. Saya bilang, kamu juga gak tahu keenakannya baca buku seharian. Ada orang yang menganggap bahwa saya membaca buku seharian sampai beli buku harganya mahal-mahal. Orang lain menganggap saya ini orang yang aneh. Bahkan ada orang berkata begini, saya dikasih buku, dikasih duit, suruh baca, lebih baik tidak, katanya. Masing-masing kita kalau sudah suka sesuatu, maka kita melakukannya dan orang lain mungkin tidak paham. Kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya dengan hasrat yang besar. Mengapa? Karena kita memang suka apa yang kita lakukan. Seandainya itu terjadi pada ketaatan kita kepada Tuhan, kita menaati Tuhan bukan karena rutinitas, kita menaati Tuhan bukan karena keterpaksaan, kita menaati Tuhan karena kita mengasihi Dia, maka itu menjadi ketaatan yang menggairahkan di dalam hidup kita. Dan sore ini kita akan belajar tentang itu, kasih dan ketaatan. Mari kita membaca Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum atau perintah lebih tepatnya, guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Teks yang baru kita baca merupakan usaha musuh-musuh Yesus yang terakhir untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya, Yesus berkali-kali diberi pertanyaan yang menjebak. Sehingga kalau Yesus salah menjawab, maka akan menimbulkan persoalan yang besar bagi Yesus. Nah, ini adalah usaha yang terakhir. Karena setelah usaha ini, dan ini usaha yang gagal, maka gantian Yesus yang memberi mereka pertanyaan yang menjebak dalam tanda kutip, pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak terlalu paham kitab suci. Perikop sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Lalu Matius 23 pasal berikutnya menceritakan tentang kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga ini bisa dikatakan merupakan upaya yang terakhir untuk menjatuhkan Yesus. Karena ini upaya yang terakhir, maka mereka itu ingin memberikan the best shot. Wah, pokoknya usaha yang terbaik supaya Yesus benar-benar bisa dijebak kali ini. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat 34 mengatakan, mereka berkumpul. Sebelumnya mereka menjebak Yesus secara sporadis. Pokoknya siapa saja yang bertemu Yesus, silakan menjebak dia. Siapa saja di antara orang Farisi bertemu dengan Yesus, berusaha untuk menjebak Yesus. Kali ini tidak. Mereka merasa perlu berkumpul karena mereka melihat ini musuh bukan sembarangan ini. Kita sudah berkali-kali coba, gagal. Dan orang-orang Saduki, Farisi dan Saduki itu bertengkar sebetulnya. Musuh bebuyutan. Tapi karena punya musuh yang sama, yaitu Yesus. Saduki dan Farisi bisa berteman dengan baik. Berteman untuk sama-sama menjatuhkan Yesus. Nah, orang-orang Farisi lalu memikirkan strategi yang terbaik. Mereka berkumpul mencari sebuah cara. Nah, setelah mereka berkumpul, lalu mereka mengutus seorang yang paling bisa dipercaya. Di ayat yang ke-35 dikatakan, dan seorang dari mereka, dari antara orang Farisi, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya ahli Taurat. Padahal sebetulnya kalau di dalam bahasa Yunani, kata ahli Taurat itu muncul berkali-kali di dalam Injil Matius maupun di kitab lain. Kata Yunani yang dipakai berbeda dengan yang dipakai di sini. Biasanya kata ahli-ahli Taurat yang muncul, itu kata Yunani yang dipakai adalah grammateus. Dari situ kita mengenal kata grammar, tata bahasa. Grammateus, ahli kitab yang biasanya muncul disebutkan di Alkitab, adalah orang-orang yang pandai menulis Taurat, orang-orang yang menghafal Taurat. Tapi bukan kata itu yang dipakai di sini. Yang dipakai di Matius 22 ayat 35 adalah kata nomikos. Kata nomikos artinya bukan sekadar grammateus. Nomikos pasti bisa baca tulis. Tetapi grammateus belum tentu seorang nomikos. Bedanya di mana? Bahasa Inggris memberitahu kita, menolong kita. Kalau kata yang muncul itu grammateus, ahli-ahli Taurat, maka bahasa Inggris menerjemahkannya scribes. S-C-R-I-B-E-S, scribes. Tapi pada waktu kata nomikos muncul di sini, terjemahannya tepat. Bukan scribe, tetapi lawyer. Beberapa versi menerjemahkannya expert in law. Seorang yang ahli di dalam hukum. Bukan cuma ahli Taurat itu grammatius. Tetapi nomikos, orang yang benar-benar ahli. Saya suka terjemahan lawyer, pengacara. Mungkin saudara bingung ya. Orangnya ahli kitab suci, profesinya sebagai pengacara. Saudara pernah tahu orang yang pengacara handal, tapi tidak pernah sekolah hukum, sekolahnya teologi, pernah tahu? Tidak pernah tahu kan? Karena kalau mau jadi pengacara handal, sekolahnya pasti hukum, bukan sekolah teologi. Tapi kita perlu memahami budaya kuno. Budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi diberi otonomi oleh pemerintah Romawi. Jadi ada wilayah tertentu yang orang Yahudi tidak bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi. Tapi ada banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur sendiri. Pada waktu mereka diberi otonomi untuk mengatur mereka sendiri, maka mereka menggunakan hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi identik dengan hukum Taurat. Sehingga seorang yang ahli kitab suci, dia bisa menjadi lawyer, bisa menjadi pengacara. Dia memang ahli hukum dalam arti hukum Yahudi, yaitu hukum Taurat. Ini orang bukan sekadar ahli Taurat biasa. Intinya begitu. Kalau dari tadi saudara bingung penjelasannya grammatius, nomikos, intinya ini bukan ahli Taurat biasa. Ini adalah orang yang paling pintar di antara ahli-ahli Taurat. Dan orang ini datang kepada Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang bagi kita mungkin sederhana. Pertanyaannya begini, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Saudara pasti tahu jawabannya dengan mudah karena sudah tahu dari Yesus Kristus. Tapi kalau saudara memposisikan diri sebagai Yesus pada waktu itu dan ditanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat, maka saya yakin pertanyaan ini rumit dan dilematis. Rumit dan dilematis. Mengapa saya katakan rumit? Karena orang-orang Yahudi itu punya sebuah tradisi. Jumlah perintah di dalam Alkitab itu 613. Dari mana mereka kok bisa tahu jumlahnya 613? Tahu karena pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah di Keluaran 20, mereka melihat di teks Ibrani, jumlah huruf Ibrani yang muncul di pasal itu, menurut mereka jumlahnya 613. Karena di dalam bagian yang paling penting ini, jumlah hurufnya 613, mereka menduga berarti jumlah seluruh perintah di Perjanjian Lama, Kitab Suci Yahudi, berarti juga 613. Lalu mereka mencoba untuk membagi. Ada yang bersifat positif, perintah harus dilakukan. Ada yang bersifat negatif, larangan, jangan dilakukan. Nah, saudara tahu cara mereka membagi? Mereka membaginya begini. Di antara 613, itu dibagi 365 dan 248. Kenapa dibagi 365? Karena satu tahun jumlah harinya 365. Mengapa yang satunya dibagi menjadi 248? Karena mereka menghitung jumlah anggota tubuh manusia itu 248. Jangan tanya saya, mengapa bisa anggota tubuhnya itu 248? Itu keyakinan mereka. Jangan tanya saya juga, lo orang Yahudi kan kalendernya bulan, mengapa satu tahun 365? Kita tidak pernah tahu bagaimana tradisi ini bisa muncul. Kita cuma tahu bahwa tradisi ini ada. Sehingga pada waktu Yesus ditanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Ini jelas pertanyaan rumit. Yesus harus memilih satu di antara 613. Coba ya kita tes. Saudara melakukan banyak hal yang baik setiap hari. Setiap hari saudara melakukan hal yang baik. Pertanyaan saya, hal baik mana yang menurut saudara yang terbaik yang saudara lakukan setiap hari? Yang tiap hari gak pernah berbuat baik, gak usah bingung mikir, ah, mana yang mana ya. Kita kan tiap hari berbuat baik tuh, banyak ya hal baik yang kita lakukan, benar ya. Nah, diantara semua hal baik yang kita lakukan, menurut saudara mana yang paling baik? Terima kasih jawabannya, benar sekali ya. Saya ini tanya, dijawab tolong. Kira-kira mana? Gak pernah berbuat baik atau bingung milih? Kalau kita bingung memilih mana yang terbaik, maka saudara bisa memahami situasi Yesus pada waktu itu. Ini pertanyaan yang rumit, memilih satu di antara 613. Bukan cuma rumit, pertanyaan ini dilematis, dilematis sekali. Sebagian orang Yahudi menganggap bahwa semua perintah itu sama. Tidak ada perintah yang lebih besar, lebih kecil. Semua sama. Tapi sebagian orang Yahudi punya pandangan, tidak, perintah Allah itu 613, itu bisa diurutkan mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Dan orang Yahudi terpecah menjadi dua pandangan. Sehingga apapun jawaban Yesus, pasti akan menimbulkan masalah. Yesus akan dibenci, akan ditentang oleh salah satu bagian. Kalau dia menyebutkan semua perintah sama, maka dia akan dibenci oleh yang satunya. Kalau dia mengatakan perintah ini yang terbesar, dia dibenci oleh yang satunya. Ini benar-benar pertanyaan yang dilematis. Dan menurut saya, kita juga seringkali berada dalam situasi yang dilematis. Yesus beberapa kali memberi contoh. Misalnya dia pernah bertanya begini, "Hai kamu orang-orang Yahudi, coba kamu pikir. Kamu menyunatkan anak hari ke-8. Bagaimana seandainya hari ke-8 jatuh pada hari Sabat? Kamu tetap menyunatkan anakmu atau kamu memilih menundanya supaya kamu bisa menghormati hari Sabat? Kamu pilih sunat atau pilih Sabat?" Lalu Yesus juga pernah berdialog dengan mereka mengatakan begini, Daud dan pengikutnya waktu dikejar-kejar oleh musuh, mereka berhari-hari tidak makan, tidak istirahat. Lalu Daud sampai ke rumah Allah untuk minta makan. Imam di sana jelas tidak siap karena Daud tidak pernah memberitahu dan tidak pernah membuat janjian. Tiba-tiba Daud dan pengikutnya semua datang, imam tidak siap. Yang hanya ada pada imam itu adalah roti kudus. Yaitu roti yang dipakai di dalam ibadah, roti yang dikhususkan untuk Tuhan dan untuk para imam. Yesus bertanya begini, imam akhirnya memberi roti atau tidak kepada Daud dan pengikutnya? Kalau tidak memberi roti, berarti membiarkan Daud dan pengikutnya mati. Tapi kalau memberi roti, mungkin akan melanggar aturan di dalam rumah Allah. Kita juga seringkali menghadapi situasi yang dilematis semacam itu. Mana yang lebih penting dari perintah ini atau perintah itu? Sebagai contoh misalnya, kalau saudara sakit dan saudara ini perempuan, saudara datang kepada dokter laki-laki. Dokter laki-laki kan biasanya, permisi, tolong dibuka bajunya. Ada nggak ya? Yang orang langsung marah, nampar, kurang ajar kamu ya? Ada yang begitu, pernah begitu? Pernah nggak? Bagi sebagian orang, tampaknya tidak masalah walaupun perempuan diperiksa oleh dokter laki-laki. Orang menganggap itu bukan tidak sopan karena keselamatan jiwa lebih penting daripada kesopanan. Tapi ada orang yang punya pandangan sebaliknya. Tidak boleh, lebih baik mati daripada disentuh yang bukan suaminya, ya kan? Ada orang yang mungkin punya pandangan begitu. Terserah saudara pegangnya bagaimana. Seandainya saudara melihat ada seorang wanita, ini istri orang lain, tiba-tiba ada bahaya mengancam dia. Mungkin ada mobil yang mau menabrak dia, mungkin ada benda yang berat, yang besar jatuh mau menimpa dia. Kira-kira saudara akan selamatkan dia? Saudara lompat peluk dia jatuh bersamaan? Atau saudara memilih untuk menyaksikan dia meninggal, tapi saudara tetap menjaga kesopanan? Yang saudara lakukan mana? Menyelamatkan ya? Biasanya kita menyelamatkan. Padahal pada waktu kita menyelamatkan dengan cara melompat memeluk istri orang, salah enggak? Dalam keadaan yang biasa loh, enggak ada bahaya, tiba-tiba lompat peluk istri orang gitu kan. Kira-kira salah atau enggak? Nah, kalau enggak salah semua meluk nanti kan ya. Dan yang lebih susah apa? Milih lagi meluknya. Nanti kasihan yang enggak dipilih ya. Oke. Kalau dalam keadaan yang normal, kita peluk istri orang mesti salah ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan bahaya, kita merasa itu tidak apa-apa. Berarti kita itu sedang mempertentangkan tentang perintah. Perintah mana yang terbesar? Ini atau ini? Ini atau ini? Ini atau ini? Dan ini terjadi terus di dalam hidup kita. Yesus menghadapi pertanyaan yang rumit, Yesus menghadapi pertanyaan yang dilematis. Tapi Yesus itu luar biasa. Saya suka dengan dia, karena salah satunya, dia selalu berpikir out of the box. Pemikirannya dia tuh selalu di luar kewajaran. Kalau orang bertanya ini dan memastikan, aku masukkan kamu ke kotak ini, pasti kamu terjebak. Yesus ternyata bisa keluar dari kotak itu dengan selamat, luar biasa. Pada waktu ahli Taurat bertanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu. Yesus tidak mau memainkan permainan ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Tapi Yesus menjawab, apa yang terbesar di dalam semua perintah? Kalau dia tanya, perintah mana yang terbesar? Yesus menerangkan apa yang terbesar di antara semua perintah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kalau ahli Taurat ini memikirkan tentang prioritas, urutan. Mana yang penting? Mana yang kurang penting? Yesus bicara esensi. Di antara semua perintah itu, esensinya apa sih sebetulnya? Apa yang terbesar di antara semua perintah itu? Bukan masalah prioritas, tetapi masalah esensi. Dan kalau saudara melihat esensi seluruh Alkitab, Yesus bilang, esensinya itu kasih. Ketika saya mencoba untuk merenungkan ini kembali, saya sudah khotbah berkali-kali dari teks ini di berbagai tempat. Tapi minggu yang lalu saya mencoba merenungkan kembali teks ini, saudara. Saya mendapati bahwa kalau kita punya pemikiran selalu cari esensi, maka kita akan terhindar dari pertikaian. Kita akan terhindar dari perdebatan yang tidak diperlukan. Karena saudara selalu bertanya esensi. Saya ambil contoh. Suatu ketika saya naik mobil. Di daerah sekitar di Diponegoro begitu saya naik mobil. Nah saya tuh ambil jalur kedua dari kanan. Nah di sebelah saya ada garis putih tidak putus-putus. Garis putihnya itu lurus gitu. Artinya apa? Tidak boleh dilewati. Jadi tolong kita tahu aturan ya. Garis putih itu bukan cuma dekorasi. Bagus ya, kalau yang ini lurus, yang ini ada putus-putusnya. Bagus ya, begitu. Itu ada maksudnya. Jadi kalau saudara menemukan garisnya tidak putus-putus, berarti tidak boleh belok kanan. Tapi waktu itu macet. Dan ada polisi di ujung sana. Polisinya memberi kode kepada saya. Kode. Suruh ke kanan. Polisinya ke kanan, ke kanan. Saat itu saya tidak langsung mengikuti polisinya. Saya berhenti sejenak, saya berpikir. Saya ini harus menuruti rambunya atau menuruti polisinya. Dan polisinya mungkin menganggap saya terlalu lama. Jadi wajahnya dia itu kelihatan agak marah. Cepat pindah-pindah gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa saya sedang berpikir secara filosofis sebetulnya. Mana yang harus saya ikuti? Polisi atau rambu ini gitu kan? Nah kalau saudara diberitahu polisi langsung belok, geser saudara, geser gak? Geser kan? Nah itu bedanya orang yang hidupnya sudah penuh masalah dengan yang belum masalah, belum penuh masalah. Kalau sudah penuh masalah suruh geser langsung geser, gak usah tanya, gak usah mempermasalahkan. Lah saya hidupnya masih kurang masalah, disuruh geser saya itu masih bergumul terus gini. Ini kalau saya mengikutin dia saya salah gak ya? Atau saya harus ngikuti rambunya? Pada waktu saya berpikir begitu, saya menemukan jawabannya. Pertanyaan saya salah. Pertanyaan saya itu bicara tentang prioritas. Lebih dulu mana saya harus menempatkan, rambu atau polisi? Tapi ketika saya mengubah, bukan prioritas tapi esensi yang penting, maka saya bisa mengambil keputusan lebih mudah. Esensi rambu-rambu itu apa? Mengapa rambu-rambu itu ada? Sama esensinya dengan mengapa polisi itu ada. Yaitu memastikan lalu lintasnya lancar, memastikan semuanya selamat. Karena saya tahu, oh esensinya ternyata itu, maka saya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Yaitu saya mengikuti polisi itu. Sebab kalau saya mengikuti polisi itu ini dalam keadaan macet, saya pindah pelan-pelan, juga saya tidak akan bahaya. Tidak akan mengalami kecelakaan. Itu macet dan disuruh polisinya untuk pindah, saya gesernya pelan-pelan, semua orang juga tahu karena macet. Dan ketika diarahkan untuk pindah, maka lalu lintasnya menjadi lebih lancar. Jadi saya mengikuti polisi bukan karena polisi lebih tinggi dari rambu-rambu, tapi karena saya tahu esensi polisi dan esensi rambu-rambu adalah sama. Nah kalau kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang penting esensinya, maka saya yakin kita bisa dihindarkan dari banyak persoalan yang tidak perlu. Saya teringat beberapa gereja yang bertengkar gara-gara seragam. Dan ini terjadi berkali-kali menariknya. Berkali-kali di beberapa gereja. Jadi ada seragam akhirnya bertengkar. Coba saudara pikir esensi seragam itu apa? Mengapa perlu pakai seragam? Wati musik pakai seragam misalnya. Atau komisi ini pakai seragam. Inti seragam itu apa? Supaya kalau hilang nanti gampang dicari. Bukan, kalau itu kan anak playgroup, anak TK, bukan. Inti dari seragam apa? Supaya ibu-ibu punya alasan untuk beli baju yang baru. Pasti bukan. Inti seragam apa sih? Supaya kalau difoto hasilnya lebih bagus, bukan? Inti seragam bukan itu. Inti seragam adalah kesatuan. Benar enggak sih? Seragam itu intinya kesatuan. Mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, mau tua, mau muda, kita tidak peduli. Yang penting kita satu. Simbolnya apa? Seragamnya sama. Wah, itu arti seragam. Makanya konyol, ironis kalau orang bertengkar gara-gara seragam. Ada itu beberapa gereja aneh. Beberapa gereja itu memang suka bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Ada orang yang bertengkar keluar dari gerejanya sebagian. Gara-gara apa? Memikirkan seragam Natal. Milih, saya maunya lengannya panjang. Karena ini kelahiran Yesus. Kita harus rapi semuanya. Panjang, memberikan yang terbaik kepada Yesus. Yang lain bilang, sudahlah enggak zaman kalau panjang-panjang. Pendek aja enggak apa-apa. Lebih non-formal begitu kan. Kita kan kalau dekat sama Tuhan enggak perlu resmi-resmian. Yang satu bilang, jangan. Tuhan itu Tuhan Raja Maha Besar. Jadi kita menghadap dengan yang formal. Lalu tidak terjadi kesepakatan sebagian akhirnya keluar dari gereja itu. Saya merasa ini orang tidak tahu esensi seragam. Bukankah seharusnya kalau kamu mau lengan panjang, ini mau lengan pendek, kan ada jalannya sih. Ada jalan keluarnya toh. Oke, kita putuskan ya, yang sebelah kanan panjang, sebelah kiri pendek misalnya begitu kan ya. Supaya semua orang senang begitu loh, Sarah. Supaya harapan masing-masing orang dipenuhi gitu. Ini aneh gara-gara serah.

Saya akan mengajarkan dua poin tentang kasih dan ketaatan. Yang pertama, saudara, mengasihi merupakan sebuah perintah. Mengasihi merupakan sebuah perintah. Yesus mengatakan di ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat 39b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, bentuknya perintah. Saya coba cek lagi dalam bahasa Yunani, benar tidak bentuknya perintah? Saya mengecek dan ternyata benar, bentuknya juga perintah. Sederhana sekali, mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Tapi mengapa saya perlu menekankan ini? Karena kita hidup di dalam sebuah zaman yang salah memahami tentang cinta. Memahami tentang kasih secara keliru. Dipikir kalau cinta itu cuma perasaan. Tidak melibatkan yang lain. Cinta itu adalah what you feel. Cuma itu aja. Tidak ada yang lain. Padahal Yesus mengajarkan mengasihi Allah itu bukan juga dengan segenap jiwa, hati, tapi dengan segenap akal budi. Di tempat lain ada tambahan lagi, dengan segenap kekuatan. Mengasihi itu bukan sekadar perasaan, tapi melibatkan seluruh hidup kita, melibatkan akal budi kita, pertimbangan kita, melibatkan kekuatan kita, yaitu melibatkan tindakan kita. Makanya mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Tapi budaya kita beda dengan Alkitab. Budaya kita mengajarkan bahwa mengasihi itu terbatas pada perasaan. Bahkan ada lagu, memang cinta tak ada. Memang cinta tak ada logika. Benar gak sih? Cinta gak ada logika? Bagi beberapa orang, cinta itu memang misterius. Orang yang paling pandai pun sulit untuk memahami cinta. Biasanya kalau dia terlalu pandai, dia lebih suka buku daripada manusia. Sehingga dia sulit untuk mendapatkan cinta. Ada orang bodoh juga sulit memahami cinta itu apa. Makanya banyak orang terjebak mengira ini cinta. Ternyata bukan. Misalnya itu, ada orang bilang begini, saya ini kok kepengen ketemu dia terus gitu. Nanti kalau saya telpon tidak diangkat, dia tidak telpon balik, saya ini kok ada perasaan, aduh seharusnya kamu telpon balik deh, soalnya aku sudah telpon kamu, aku kan sudah telpon kamu sehari beberapa kali, rasanya itu saya ini ya pak ya, dia bilang gini, saya ini kepengen ketemu dia terus, kepengen bicara dengan dia, apakah ini cinta? Saya bilang belum tentu. Karena debt collector juga begitu. Dia kepengen ketemu tuh sama orang-orang yang pembayaran kartu kreditnya itu macet dan sebagainya. Debt collector telpon terus, kalau saudara gak bales teleponnya dia juga marah begitu kan. Dia cari cara supaya bisa bertemu dengan saudara. Apakah debt collector mencintai kita? Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan ini cinta atau tidak. Karena kita berpikir bahwa cinta itu gak ada logika. Salah, cinta itu justru harus berlogika. Karena kita mengasihi Allah, mengasihi manusia, itu dengan segenap hidup kita, segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tapi memang budaya timur dan budaya pada umumnya itu membatasi cinta pada perasaan. Pernah gak sih saudara itu mendengar ada orang menyatakan cinta itu bukan begini. Aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Biasa kan ya, itu standar mainstream. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Ya standar lah, walaupun agak ya sedikit unusual dibanding yang pertama. Saya sudah menerangkan kepada saudara bedanya. Mengasihi segenap hati, mengasihi segenap jiwa. Harus mengasihi itu segenap hati ya. Jangan segenap jiwa. Mengasihi segenap hati, kalau putus sakit hati. Mengasihi segenap jiwa kalau putus sakit jiwa. Mau sakit hati atau sakit jiwa? Nah, orang biasanya kalau mengungkapkan cinta biasanya mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa. Ada gak sih orang yang kalau mengasihi itu begini, aku mengasihimu dengan segenap akal budiku. Bahkan orang yang paling pintar pun ya, kalau menyatakan cinta, aku mengasihimu dengan segenap hati. Aneh ya. Harusnya kalau dia orang pinter, itu kan aku mengasihimu dengan segenap akal budi toh ya. Tapi tetap aja mau pinter bodoh tetap mengasihi segenap jiwa. Benar gak sih? Kita terbiasa membatasi cinta itu pada perasaan. Padahal di dalam Alkitab,

0: Cinta itu tindakan, tidak pernah cuma perasaan. Makanya Yesus di sini mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Yesus tidak mengatakan begini, rasakanlah kasih kepada Allah, rasakanlah kasih kepada sesama. Bukan, Yesus mengatakan, kasihi Allah, kasihi sesama. Tindakan bukan? Tindakan. Dan di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan, kalau kita mengasihi Allah, berarti kita menaati dia. Yohanes pasal 14 misalnya, Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sebaliknya Yesus mengatakan di pasal yang sama, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Antara mengasihi dan menaati tidak terpisahkan. Kalau orang mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, tapi tidak menaati perintahnya, maka orang itu adalah pendusta. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan aku menaati engkau, tetapi dia tidak mengasihi Allah, dia juga pendusta. Biarkan saya membuat sebuah kalimat supaya saudara bisa paham. Orang yang mengasihi Allah pasti menaati dia. Tetapi orang yang menaati dia belum tentu mengasihi Allah. Kasih merupakan sebuah perintah. Bukan cuma perasaan, bukan cuma antusiasme, bukan cuma semangat yang besar untuk Allah, tetapi engkau melakukan sesuatu bagi Allah, yaitu engkau melakukan firman-Nya. Saya bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5, saudara dengarkan. 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Barang siapa menaati firman-Nya, berarti di dalam diri orang itu kasih Allah menjadi sempurna. Berarti kalau kasih diceraikan dari ketaatan, tidak akan sempurna. Kalau ketaatan diceraikan dari kasih, juga tidak akan berguna. Poin pertama yang kita pelajari, mengasihi merupakan sebuah perintah. Poin yang kedua, yang terakhir yang kita pelajari dari jawaban Yesus, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Yesus mengatakan di ayat 40, pada kedua perintah inilah, mengasihi Allah, mengasihi sesama, tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Semua perintah Allah itu digantungkan pada kasih. Kata tergantung di sana dalam bahasa Yunani adalah kata yang sama yang dipakai untuk Yesus digantung di atas kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu juga kata yang sama dipakai di sini. Artinya adalah begini. Seandainya saya boleh gambarkan, ketaatan kita itu seperti baju yang bersih. Baju yang bersih ini, baju yang bersih akan dijemur. Berarti perlu dijepit di gantungan. Ada dua pencepitnya. Satu kasih kita kepada Allah, dua kasih kita kepada sesama. Seandainya tidak ada kasih kepada Allah, maka ini lepas. Seandainya tidak ada kasih kepada sesama, maka yang satu lepas. Baju yang bersih itu, yang kita sebut ketaatan kita, akan jatuh dan menjadi kotor kembali. Dengan kata lain, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, semua yang kita lakukan, kalau kita melakukannya bukan karena kasih, maka itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Saya ulang sekali lagi, ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Kalau saudara mencoba untuk menaati Allah tanpa mengasihi Allah, yang terjadi adalah dua hal. Dibahas oleh Yesus di Matius 23. Yang terjadi adalah, pertama, engkau akan menjadikan ketaatanmu ajang untuk pamer diri. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Di Matius 23 ayat 2-12, Yesus mengecam mereka. Mereka berdoa menaati perintah-perintah Allah. Mereka melakukan kewajiban agamanya di depan semua orang benar. Tetapi tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Ketaatanmu menjadi ajang untuk memamerkan dirimu. Yang kedua, kalau engkau menaati tanpa mengasihi, yang terjadi adalah kemunafikan. Kata munafik muncul 7 kali di Matius 23. Yesus mengecam orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, munafik, munafik. Karena mereka di luar kelihatannya hebat, tapi di dalamnya tidak ada artinya apa-apa. Karena mereka tidak punya cinta kepada Allah. Karena mereka tidak mengasihi Allah. Maka apapun yang mereka lakukan untuk diri sendiri. Dan saya ingin menekankan hal ini. Karena ada banyak gereja yang mengajarkan kasih kepada Allah secara keliru. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh. Supaya bisnis kita diberkati. Mari kita memberi persembahan lebih banyak. Supaya kita mendapat mujizat. Mari kita setia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Supaya kita dibuat Tuhan berhasil. Jadi setiap kali yang kita lakukan, tujuannya adalah mendapatkan sesuatu dari Allah. Tiap kali melakukan sesuatu, tujuannya mendapatkan lebih banyak lagi dari Allah. Ini mengasihi Allah atau memanipulasi Allah. Bayangkan seandainya saudara berkata kepada wanita yang kau cintai. Engkau berkata begini, "Meh, ini tak kasih 1 juta ya, Meh, ya, buat kamu." "Oh, thank you loh kok ya, thank you." "Iya, jangan lupa kasih tahu papamu ya, ngembalikan 10 juta. Kasih 1 juta tujuannya supaya dapat 10 juta. Ini memanipulasi atau mengasihi? Bukan dua-duanya, membodohi ini namanya. Banyak orang Kristen seperti itu dengan Tuhan. Benar gak sih? Benar atau betul? Kelihatannya mengasihi Allah, tapi sebetulnya tujuannya supaya mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini bukan mengasihi Allah. Ini namanya engkau memanipulasi Allah. Kalau orang yang mengasihi Allah tidak akan begitu. Semua ketaatan kita kalau tanpa kasih, saudara akan sulit untuk menjalankannya. Dari sisi saudara, kalau tanpa kasih, saudara akan terpaksa melakukannya. Dengan berat hati melakukannya. Tapi dari sisi Allah lebih parah lagi. Kalau engkau melakukan tanpa kasih, Allah menganggap semua tidak ada gunanya. Karena engkau melakukan tanpa kasih, berarti langsung jatuh dari gantungan itu. Menjadi kotor, tidak ada nilainya sama sekali. Siapa di sini yang suka bekerja? Beberapa saya tahu suka bekerja. Jadi kalau Sabtu dan Minggu libur tidak suka. Karena dia tuh sukanya hari Senin sampai Jumat. Wah, kalau Senin itu dia semangat. Wah, Senin lagi gitu kan. Ada yang begitu. Tapi coba saya mau tanya ya. Lebih banyak mana? Yang Senin bangun pagi itu dengan semangat. Senin gitu kan. Wah, mantap Senin. Dengan yang kedua gini. Aduh, Senin lagi. Lebih banyak yang mana ya? Lebih banyak aduh Senin lagi atau hei Senin gitu. Lebih banyak yang mana? Aduh Senin lagi, bener ya. Kita bekerja, kita tidak menyukai pekerjaan kita. Bayangkan seandainya hamba Tuhan tidak suka pelayanan. Tiap kali Minggu pagi bangun, aduh Minggu lagi. Aduh waktunya liburan harus pelayanan. Saudara bisa membayangkan situasi gereja ketika hamba-hamba Tuhan tidak suka pelayanan. Bisa membayangkan situasi tempat kerjamu kalau para karyawan dan pimpinan tidak suka pekerjaan. Saudara, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukannya lebih banyak daripada standar minimum. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukannya lebih banyak daripada standar minimum. Misalnya begini, pada waktu kita pacaran. Saya ingat dulu waktu saya pacaran di SMA, saudara. Saya sudah komitmen Sabtu malam Minggu saya mesti apel, ya kan? Komitmen itu namanya sudah komitmen. Habis kebaktian pemuda mesti apel. Wah, kalau saya apel, padahal dulu rumahnya jauh sekali dari rumah pacar saya. Saya itu harus naik mikrolet. Pernah saya itu cuma punya uang sekali untuk berangkat naik mikrolet. Dan saya juga berapa kali ikut teman saya ke daerah sana, saya di drop pulangnya saya jalan kaki loh, saudara. Saya berapa kali pulang jalan kaki itu hampir 1,5 jam, 2 jam loh. Dan saya tahu itu mendung biasanya hujan deras. Tetap apel atau enggak? Tetap enggak? Tetap apel. Kenapa? Karena diharuskan. Bukan, dia enggak mengharuskan. Dia pengertian kok. Kalau hujan enggak usah datang enggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa karena saya mencintai dia, maka saya tetap harus datang. Orang yang mengasihi pasti tidak mau puas dengan standar minimum. Nah, mau puas. Orang yang mengasihi pasti memberi. Walaupun orang yang memberi belum tentu mengasihi. Kalau saudara memberi uang kepada pejabat supaya izinnya keluarnya cepat, itu kasih atau suap? Suap ya kan, beda, beda tipis loh ya. Padahal sama-sama memberi, tapi yang membedakan apa? Motivasinya, benar ya. Motivasinya apa ketika memberi itu penting. Saya waktu pacaran dengan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya waktu itu tidak punya duit, saudara, tidak punya duit. Saya baru tahu di kemudian hari, ternyata keluarga istri saya dulu memberitahu, hati-hati pacaran dengan orang Semarang. Orang Semarang katanya pelit, gitu. Tapi istri saya bela saya mati-matian. Yakub itu enggak pelit, dia memang miskin. Enggak bisa memberi sesuatu. Saya bersyukur saya itu miskin, saudara. Kalau saya kaya mesti dibilang pelit kan begitu. Nah, saya enggak punya apa-apa, tapi karena saya cinta luar biasa, ya saya berusaha untuk memberi sesuatu kepada istri saya. Jadi saya berikan dia bunga mawar dari plastik. Dia suka warna orange, ya saya belikan yang warna orange kan. Saya bikinin puisi, saudara. Jadi saya bikinin puisi untuk pacar saya itu kan. Wah, waktu dia terima itu bisa baca, bisa nangis. Dia enggak ngerti isinya apa puisinya itu kan. Nah, tahun depan lagi saya kasih yang sama lagi. Wah, dia nangis lagi. Karena kok puisi terus, kapan ini dapat yang lain begitu. Nah, saya memberitahu dia, saudara, sebetulnya aku mau memberi kamu bunga hidup, ya kan? Bunga hidup lebih mahal, lebih bagus. Cuma saya beritahu, enggak cocok dengan cintaku kepadamu. Kalau bunga hidup itu sebentar lagi layu, cintaku beda. Cintaku akan terus ada. Wah, yang paling pas menggambarkan itu bukan bunga hidup, tapi bunga plastik, ya. Harus kreatif gitu loh, Zara. Kreatif, ya. Kita ini sudah kere, harus aktif supaya kreatif. Sudah kere, nggak aktif lagi kan? Aduh, menjemukan, nggak ada orang yang mau. Harus benar-benar kreatif, merancang sesuatu supaya kelihatan indah gitu loh, saudara. Kalau saudara mengasihi orang, saudara itu akan melakukan apapun dengan sukacita, melakukannya dengan semangat. Dan saya ingin kita juga melakukan itu kepada Tuhan. Tapi pertanyaan terakhir yang kita perlu tahu begini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Menaati harus didasarkan pada mengasihi. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Jawabannya ternyata sederhana. Jawabannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita. 10 perintah Allah di Keluaran 20, sebelum perintah pertama diberikan, Tuhan berkata begini, akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari tanah Mesir. Tuhan memulai bukan dengan perintah, tapi Tuhan memulai dengan kebaikan. Dia mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena kita bersyukur atas kasih Tuhan, karena kita mengalami Allah mengasihi kita, maka kita melakukan perintah-perintahnya. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11, juga dikatakan demikian, 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Kita mengasihi, bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Lalu di ayat 11-nya dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita pun juga harus saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yaitu mengalami Allah mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita mengalami Allah mengasihi kita. Hanya orang-orang yang paham dan mengalami kasih Allah, memahami dan mengalami kasih Allah, orang itu bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan kata lain, kalau engkau tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, kalau engkau tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kalau engkau tidak pernah percaya bahwa Allah mau menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian, maka engkau tidak akan bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kita mengasihi Allah karena kita mengalami lebih dahulu Allah mengasihi kita. Kita mengasihi manusia karena kita mengalami lebih dahulu Allah mengasihi kita. Sore hari ini, apakah saudara semua memahami dan mengalami kasih Allah yang besar? Kalau engkau mengalami kasih Allah yang besar, maka engkau akan menaati Allah. Engkau akan balik mengasihi dia karena kasihnya terlalu besar. Dan kasih itu akan memposisikan engkau, mengondisikan engkau, sehingga engkau tidak bisa tidak. Engkau pasti akan mengasihi dia. Dan kalau engkau mengasihi dia, engkau pasti akan menuruti semua perintah-perintahnya. Hari ini, saudara, bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, saya bertanya, apakah engkau melakukannya sekadar rutinitas? Ataukah engkau melakukannya karena engkau mengasihi Tuhan? Tiap minggu engkau beribadah di tempat ini atau di tempat lain, apakah karena engkau mengasihi Allah, rindu berjumpa dengan Dia, rindu untuk berterima kasih kepada Dia, atau karena engkau tidak mau dihukum, atau engkau tidak mau mengalami rasa bersalah selama seminggu sehingga engkau datang kebaktian, atau mungkin engkau datang rajin kebaktian supaya engkau diberkati mendapatkan sesuatu dari Allah, atau karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Bagi kita yang belum melakukan apapun bagi Tuhan, mari mempertanyakan, sudahkah kita mengalami kasih Tuhan? Sebab orang yang mengalami kasih sedemikian besar, tidak mungkin tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Orang yang sudah mengalami banyak hal dari Allah, orang itu tidak mungkin tidak melakukan banyak hal bagi Allah. Saya ulang sekali lagi, orang yang sudah mengalami banyak hal dari Allah, orang itu tidak mungkin tidak melakukan banyak hal bagi Allah. Sehingga seberapa besar kasihmu ditentukan oleh seberapa besar pengalamanmu bersama dengan kasih Allah. Sore ini saya menantang kita. Siapa di antara kita yang berani berkata, Tuhan, aku mau menaati Engkau lebih sungguh. Aku ingin menaati Engkau bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum. Aku menaati Engkau karena aku mengasihi Engkau. Dan siapa di antara saudara yang berani berkata, Tuhan, biar aku selalu mengalami kasih-Mu. Biar aku selalu tambah memahami bahwa Engkau mengasihi aku. Dan itulah yang membuat hidupmu bergairah terus-menerus bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, saya mengajak kita semuanya untuk mendengarkan atau untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang kelima, berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Demikian tadi firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Renungan kali ini diberi tema jadilah pelayan yang penuh kasih. Jadilah pelayan yang penuh kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, seseorang yang kehilangan kasih semula, perasaan dan tingkah lakunya adalah seseorang yang seharusnya dikasihi akan menjadi hambar. Orang itu kasihnya menjadi hambar. Sama seperti perasaan seorang suami atau istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya, maka rumah tangganya pun menjadi hambar. Padahal segala sesuatu yang dikerjakan tanpa kasih, terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan, tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Rasul Paulus menyatakan bahwa sehebat-hebatnya orang, jika ia tidak memiliki kasih, keberadaannya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, sama sekali tidak berguna atau tidak ada faedahnya. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Efesus tidak sadar bahwa walaupun tampak giat melayani pekerjaan Tuhan, namun sesungguhnya mereka telah jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Pertobatan yang dimaksud bukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka sudah lama menjadi orang percaya. Melainkan, pertobatan yang dimaksud adalah sesuatu tindakan, meninggalkan kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan segera melakukan apa yang dilakukan semula, yaitu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kehilangan kasih di dalam melayani Tuhan bukan dosa yang sepele. Firman Tuhan berkata, perbuatan tanpa kasih sama artinya dengan kejatuhan yang begitu dalam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, telah menjadi pelayan seperti apakah saudara di hadapan Tuhan? Apakah saudara juga telah jatuh begitu dalam? Telah melayani Tuhan sekian lama namun kehilangan kasih? Pelayanan yang tanpa kasih hanyalah bersifat profesional atau pelayan upahan saja. Namun pelayanan dengan kasih abadi menjadi pelayanan yang hidup dan indah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Permohonan yang kedua dalam doa Bapa kami adalah datanglah kerajaan-Mu. Dan bagi sebagian orang mungkin ini sangat membingungkan sekali. Datanglah kerajaan-Mu, seolah-olah kerajaan Allah belum datang. Dan kerajaan Allah bisa datang melalui doa kita. Mungkin sebagian dari antara kita berkata, bukankah Allah yang menciptakan alam semesta ini? Bukankah Dia yang mengontrol dan memelihara seluruh muka bumi? Untuk apa kita berdoa supaya kerajaan Allah datang di muka bumi? Apa arti dari permohonan ini? Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa makna dari permohonan yang kedua ini adalah kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu segera dihancurkan secara total, dan supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas melalui doa-doa kita dan melalui pekabaran Injil yang membebaskan manusia dari kuasa iblis. Ada beberapa hal yang penting dari yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kita harus memahami bahwa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi dahulu telah mengalahkan kerajaan iblis. Di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus dikatakan demikian, kerajaan Allah sudah dekat. Beberapa kali dikatakan di awal pelayanan Tuhan Yesus, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi mulai di pertengahan, di Matius 12 misalnya, ketika Tuhan Yesus membebaskan orang dari kuasa kegelapan, maka dikatakan kalau aku mengusir setan dengan roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Bukan lagi sudah dekat, tetapi sudah ada di tengah-tengah kamu. Lalu juga di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang, dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus datang untuk melaporkan pelayanan mereka, bagaimana roh-roh jahat tunduk kepada mereka, maka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 Tuhan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada peperangan rohani yang dilakukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mau disalibkan di Yohanes 12, Dia mengatakan bahwa saatnya sudah tiba bahwa penguasa dunia ini harus dilemparkan keluar. Dan kita bersama-sama tahu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, pelayanan itu menjadi puncak kemenangan Tuhan Yesus atas iblis. Apa yang sudah dijanjikan sejak kejadian pasal yang ketiga, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, ular tua, yaitu iblis, ternyata telah dilakukan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kerajaan iblis telah diinvasi. Tapi apakah berarti kerajaan Allah sudah datang dengan penuh di muka bumi ini? Tidak. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus, yaitu Dia mengalahkan kerajaan iblis. Kita ingin agar kerajaan iblis itu segera dihancurkan secara total. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa Kristus Yesus harus ada di surga memerintah atas segala sesuatu, dan nanti akan tiba waktunya bahwa segala sesuatu akan ditaklukkan secara mutlak, termasuk adalah segala kuasa, termasuk adalah iblis. Dan kita juga merindukan momen-momen seperti yang dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ketika iblis akan benar-benar dilemparkan di dalam tempat hukuman yang kekal. Iblis akan menerima hukumannya. Sekarang iblis walaupun kalah, tapi dia masih mengganggu. Walaupun kalah, dia masih punya kuasa atas sebagian orang. Dan melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan iblis yang sudah dikalahkan melalui pelayanan Yesus segera dihancurkan secara total. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga ingin supaya kerajaan Allah di muka bumi semakin diperluas, semakin kuat, dan semakin menguasai muka bumi ini. Dan itu kita lakukan melalui doa-doa kita dan pekabaran Injil. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Melalui doa-doa kita, kita ingin agar kerajaan Allah datang, segera datang di dalam kepenuhannya.
di dalam kesempurnaannya. Kita berdoa dan kita memberitakan Injil, dua-duanya sama-sama penting. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan misalnya di Matius pasal yang ke-9 ayat yang terakhir, supaya kita berdoa kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Dia mengirimkan lebih banyak lagi pekerja. Karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di tempat-tempat lain Paulus berkali-kali mendorong penerima surat, jemaat di berbagai tempat, untuk mendoakan dia. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama dia berkata berdoalah. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ketika dia bicara tentang peperangan rohani, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, roh-roh jahat yang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Paulus juga di akhir pembahasannya di Efesus 6 dia berkata berdoalah juga untuk kami, supaya kami diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Paulus berapa kali minta supaya didoakan, supaya pintu penginjilan dibuka. Saudara, melalui doa dan penginjilan, dan dua hal ini sekali lagi tidak terpisahkan. Kita berdoa supaya semakin banyak orang memberitakan Injil, dan kita juga memberi diri kita untuk memberitakan Injil supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah cara kerajaan Allah semakin diperlebar di muka bumi. Kita tidak bermimpi untuk memiliki negara Kristen. Itu bukan impian kita dan itu bukan ajaran Alkitab. Yang penting bukan bentuk kekuasaan politik. Yang penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang luhur. Keadilan, belas kasihan, pengampunan, itu semua ada dan menguasai muka bumi. Dan yang paling penting supaya semakin banyak orang tunduk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah makna dari permohonan yang kedua, datanglah kerajaanmu. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

your mercy never fails me.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sadar atau tidak sadar bahwa iblis itu tidak pernah cuti untuk mencobai kita. Walaupun tanggal merah semua liburan, tapi iblis terus bekerja untuk menjatuhkan kita. Salah satu hal positif dari iblis yang kita tidak miliki adalah dia bersemangat dan rajin. Kita seringkali sulit untuk rajin. Kalau ada orang yang bersemangat sekali, biasanya panas-panas tai ayam. Artinya apa? Iya, artinya itu kalau kemana-mana pakai sandal. Orang yang bisa mengatakan panas-panas tai ayam itu pasti pernah menginjak tai ayam. Makanya tahu kalau itu panas ya, terus setelah itu tidak panas. Maka peribahasa panas-panas tai ayam artinya kalau kemana-mana pakai sandal biar tidak menginjak tai ayam. Nah, iblis itu semangat dan rajin. Kita kadang ketemu orang semangat tapi tidak rajin. Ada orang yang rajin tapi tidak semangat gitu. Iblis itu luar biasa semangat untuk mencobai dan menjatuhkan kita. Sehingga kita perlu tahu strategi apa yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Dan kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius pasal 4. Mari kita membaca Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Mari kita membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Suara bagian ini kalau kita membaca dengan teliti, mungkin kita akan menemukan sedikit kebingungan. Karena di ayat pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi jelas dari ayat ini Tuhan Yesusnya itu kelihatannya pasif karena dia dibawa oleh Roh dan tujuannya dibawa ke padang gurun adalah supaya dicobai oleh iblis. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, ketika kita tidak mengetahui latar belakangnya, mengapa Yesus harus dibawa oleh Roh, mengapa harus ke padang gurun dan mengapa harus dicobai, maka kita tidak akan pernah bisa memahami bagian ini dengan baik. Nah, kalau kita mengetahuinya, maka kita bisa menikmati keindahan dari cerita ini. Nah, sebetulnya dalam cerita tadi, sejak Matius 1 sampai Matius 4 yang tadi kita baca, Yesus itu ditampilkan sebagai Israel yang baru atau ditampilkan sebagai Musa yang baru. Karena ada banyak kemiripan antara Yesus dengan Musa atau Yesus dengan Israel. Contohnya, ketika Yesus dicobai, terjadinya di mana? Padang gurun. Bangsa Israel juga diuji oleh Allah, banyak gagalnya, dicobai iblis di sana, juga terjadinya di padang gurun. Setiap kali Yesus dicobai, dia mengutip ayat Alkitab, dan yang dia kutip semuanya berasal dari tulisan Musa. Sedangkan kita tahu Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tetapi melewati padang gurun. Dan kalau Yesus puasa 40 hari 40 malam, saudara ingat satu tokoh yang berpuasa 40 hari 40 malam, salah satunya adalah Musa, yang lain itu Elia. Saya tidak tahu orang Kristen yang lain yang karena memang tidak bisa makan, kemudian berpuasa lebih lama dari itu, tapi tidak pernah dicatat di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang puasa 40 hari 40 malam, salah satunya adalah Musa. Dan kalau kita menengok sekilas di pasal yang pertama, di sana dikatakan inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Israel itu kan anaknya Abraham, kan benar ya? Dan Yesus itu ditampilkan sebagai Israel yang baru, Israel yang berhasil, yang dicobai iblis di padang gurun, tetapi Yesus ini berhasil. Kalau bangsa Israel yang lama dibawa ke padang gurun, mereka gagal. Saudara ingat pada waktu Matius pasal 2, Yesus lahir, dia kan mau dibunuh kan ya? Mengingatkan saudara pada peristiwa apa? Musa lahir mau dibunuh. Dan Musa ketika mau dibunuh, akhirnya dia selamat karena apa? Karena dia diambil oleh putri Firaun. Dan Yesus selamat dari tangannya Herodes karena dia pergi ke Mesir. Dan setelah pulang dari Mesir, ada kutipan ayat Alkitabnya di Matius 2 ayat 15 begini, dari Mesir kupanggil anakku. Padahal kutipannya itu di perjanjian lama merujuk kepada bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Nah, saya masih bisa memperpanjang semuanya ini, tetapi bukan itu maksud khotbah saya. Saya hanya ingin menunjukkan hal ini, bahwa ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh, bahwa ketika dia dibawa ke padang gurun, dan bahwa ketika dia dibawa untuk dicobai iblis, sebetulnya Yesus itu bukan berdiri atas dirinya sendiri saja, tetapi juga dia menjadi Israel yang baru. Dia menjadi Israel yang berhasil. Dia menjadi Musa yang baru. Musa yang berhasil. Makanya kita perlu dengan teliti melihat mengapa Yesus bisa berhasil. Bagaimana strategi iblis untuk menjatuhkan Yesus. Dan mari kita melihat, saudara, ada tiga strategi yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus tapi gagal, dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Yang pertama yang dipakai oleh iblis adalah supaya kita ini tidak bersandar kepada Allah. Supaya kita ini tidak bersandar kepada Allah. Mari kita melihat pencobaan yang pertama, ayat 3 dan 4. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Lalu, berarti kan ini setelah apa? Ayat 2 kan? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi iblis itu datang pada waktu Yesus selesai berpuasa. Iblis ini pintar atau bodoh?
2: Pintar.
1: Kita kan biasanya punya pikiran begini kan, orang kalau lagi puasa itu lagi kuat. Benar atau tidak? Secara rohani kan kuat kan ya. Tapi kita lupa bahwa ada kemungkinan sebuah celah yang iblis bisa masuk di sana. Saudara, kalau puasa kan tujuannya sebetulnya positif. Tuhan mengingatkan kita bahwa kamu tidak makan satu hari saja lapar, sulit untuk bertahan hidup. Apalagi kalau kamu tanpa Tuhan dalam sehari. Positif kan? Tetapi coba ya, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kadangkala ketika kita puasa, kita lapar sekali. yang kita inginkan itu makanan atau Allah. Aneh ya, padahal tujuan puasa itu adalah supaya kita menginginkan Allah lebih daripada menginginkan makanan. Tujuan puasa itu begitu. Allah mau mengingatkan kita, kamu hidup tanpa makanan enggak bisa, apalagi hidup tanpa Allah lebih enggak bisa lagi. Tapi ironisnya adalah ketika kita puasa, apalagi kalau lama puasanya, kita kadangkala menginginkan makanan lebih daripada menginginkan Allah. Kita kepengen pikirannya itu kapan buka, kapan buka. Ini jam kok lama setengah mati. Bila perlu baterainya diganti yang baru, siapa tahu lebih cepat jalannya, begitu kan? Ada beberapa orang sudah kalau mau puasa itu ganti jarum jamnya supaya dicepatkan. Nanti kalau buka lebih cepat daripada orang lain. Kadangkala ketika kita puasa, yang kita pikirkan itu bukan Allah, yang kita pikirkan itu kapan boleh makan, kapan boleh makan. Benar atau betul? Jadi iblis ini pintar sekali. Setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam, Yesus itu lapar, iblis datang, dan perkataan iblis itu luar biasa. Iblis berkata begini, jika engkau anak Allah. Perhatikan kata jika. Iblis itu kira-kira tahu tidak bahwa Yesus anak Allah? Tahu atau tidak? Tahu, karena sebelum peristiwa ini ada sebuah peristiwa yang lain, yaitu baptisan. Coba lihat di akhir pasal 3. Akhir pasal 3 itu dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti iblis tahu kalau Yesus itu anak Allah. Dan kalau saudara lihat di cerita-cerita selanjutnya, roh-roh jahat itu kalau ketemu Yesus, wah takut setengah mati. Hei, engkau anak Allah yang maha tinggi. Jadi roh jahat itu tahu kalau Yesus anak Allah. Oke, kalau memang iblis dan roh-roh jahat itu tahu Yesus itu anak Allah, berarti pada saat iblis mengatakan jika engkau anak Allah, apakah iblis meragukan Yesus anak Allah atau bukan? Tidak, dia tidak ragu, dia tahu Yesus anak Allah. Nah, di dalam teks Yunani sebetulnya kata jika itu bisa diterjemahkan karena, tergantung kepada konteksnya. Tapi karena kita sudah pelajari tadi bahwa konteksnya itu sudah jelas, iblis tahu Yesus adalah anak Allah, maka saya setuju dengan sebagian besar penafsir untuk menerjemahkan jika di situ dengan karena. Jadi iblis datang kepada Yesus dan berkata begini, karena engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, engkau punya kuasa kan sebagai anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Menurut saudara, Yesus bisa tidak memerintahkan batu jadi roti?
2: Bisa.
1: Bisa, wong. Yesus itu kemana-mana loh, gak perlu bingung kok. Gak ada bakery juga dia gak akan masalah. Karena dia lihat batu langsung, hei batu, jadi roti. Langsung bisa jadi roti, bener ya. Pertanyaan saya berikutnya, Yesus kan habis puasa lapar tuh. Orang lapar makan boleh atau tidak? Kalau enggak boleh kejem. Ini sudah lama enggak makan, kemudian lapar kan? Tapi walaupun Yesus itu bisa mengubah batu jadi roti, walaupun dia itu lapar dan berhak untuk makan, tapi Yesus tahu bahwa untuk makan pun dia itu perlu bergantung kepada Bapaknya. Makanya setelah pencobaan ini selesai, Alkitab mencatat apa? Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Melayani apa kira-kira? Memuji-muji Yesus begitu? Bukan, membawakan makanan pasti. Yesus bisa kok menyediakan makanan sendiri kok. Dia anak Allah kok, dia punya kuasa kok. Apa salahnya? Dia bisa berfirman dan jadi. Tapi Yesus memilih bersandar kepada Allah. Dia mengatakan begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus itu kalau mau mengeluarkan firman, batu jadi roti, bisa loh. Dia punya firman sendiri. Tetapi dia memilih untuk mencari firman dari Bapaknya. Dia memilih, pokoknya manusia hidup bukan cuma dari roti, walaupun roti itu penting. Tetapi bukan dari roti, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. orang Indonesia itu bingung. Saya dulu waktu kecil juga bingung. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saya juga tahu. Kita ini hidup perlu nasi. Setelah saya belajar baru saya mengerti. Ternyata orang Yahudi makanan pokoknya adalah roti, bukan nasi. Jadi seakan-akan Yesus mau mengatakan begini, kebutuhan hidup kita yang paling vital itu adalah kan makan. Walaupun kita lapar dan berhak untuk makan, walaupun kita punya kuasa untuk menyediakan makanan sendiri, tetapi ingat, itu tidak boleh menggantikan persandaran kita kepada Allah. Yesus memilih untuk tetap menyandarkan dirinya kepada Allah, walaupun dia bisa menyediakan semuanya. Dan iblis berusaha untuk mengatakan kepada Yesus, hey, you do not need God actually, because you are the son of God. Gak butuh Allah, kamu anak Allah kok. Do whatever you want, you don't need him. Tapi Yesus berkata, no, hidup bukan cuma masalah roti, hidup bukan cuma masalah firmanku, tetapi masalah firman dari Bapakku. Yesus saja yang luar biasa itu tidak mau terkecoh oleh tipu daya iblis. Dia mau memilih bersandar kepada Bapaknya. Sehari ini pelajaran yang luar biasa untuk kita. Walaupun kita punya uang, kita makan tiap hari tidak pernah sulit. Bahkan mungkin sulit berhenti kalau untuk urusan makan. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan. Saudara ingat gak doa Bapak kami? Bunyinya kan begini kan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup enak, cukup banyak, cukup mahal. Terjemahan bahasa Indonesianya itu membingungkan. Sebetulnya bahasa Inggrisnya itu tidak ada kata secukupnya. Kalau bahasa Inggris lebih sesuai bahasa aslinya. Jadi gini, give us today our daily bread. Berikan kami hari ini makanan kami sehari-hari, gitu loh. Makanan pokok ini bukan masalah makanan enak-enak, bukan. Cukup mahal, cukup banyak, cukup enak, bukan. Ini cuma masalah makanan pokok untuk hari ini. Di dalam doa Bapak kami kita diajar begini, berilah kami hari ini makanan kami. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun pagi doa gini, Tuhan tolong hari ini beri kami makanan. Ayo jujur. Ada? Enggak. Doa kita sudah ganti soalnya. Beri kami minggu depan makanan kami yang secukupnya. Karena persediaan minggu ini sudah ada di kulkas semua. Bagi kita yang kulkasnya 4, doanya malah lebih panjang lagi. Beri kami makanan bulan ini, gitu. Bagi kita yang suka makan yang sudah kadaluarsa semua, enggak perlu sebulan, setahun juga enggak apa-apa. Semuanya nanti bisa tersedia. Kadangkala saudara, ketika kita punya kuasa untuk menyediakan semuanya, kita lupa bersandar kepada Tuhan. Kadangkala Tuhan itu biarkan kita merasa tidak mampu. Tujuannya apa? Supaya kita bersandar kepada Allah. Yesus ini bukan tidak mampu loh saudara. Wajar kalau misalnya Yesus itu tidak bisa melakukan apa-apa, Yesus itu lapar, kemudian dia bersandar kepada Allah. Menurut saya wajar. Tetapi dia memberi teladan yang luar biasa untuk kita. Dia anak Allah kok. Dia mampu kok melakukan itu. Dan dia lapar, puasanya sudah selesai kok. Memangnya Yesus rencananya puasa berapa hari sih? Rencana puasanya berapa? 40 hari 40 malam toh. Makanya dikatakan setelah 40 hari 40 malam, berarti kan boleh toh makan sesudah itu. Dia punya hak, dia punya kuasa. Tetapi dua hal itu tidak membuat dia lupa untuk bersandar kepada Allah. Nah saudara, kita ini bersandar kepada Allah atau tidak? Kadangkala kita itu lebih bersandar pada hal-hal yang sifatnya material, roti, daripada hal-hal yang rohani, yaitu firman Allah. Kadangkala kita merasa lebih nyaman kalau diberi janji orang lain daripada diberi janji melalui firman Tuhan. Banyak orang Kristen seperti itu kok saudara. Kalau firman Tuhan disampaikan, jangan takut masa tuamu, sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Wah, sukacita. Tapi bandingkan kalau ada orang lain mengatakan begini, mah ini anak kita sendiri, mama jangan khawatir masa tua, rumah sudah tak belikan, ini sudah ada deposito untuk bayar 10 perawat sampai nanti mama pulang kepada Tuhan. Makanan semuanya sudah ada ini loh, sudah tak belikan voucher, tinggal telepon voucher mana yang mau dipakai. Sehari bisa makan 5 kali. Saudara lebih terhibur dengan firman Tuhan atau janji anak ini? Jujur, jujur. Kita lebih terhibur dengan janji yang ini karena kan lebih konkret kan ya? Karena lebih kelihatan, lebih kasat mata, lebih jasmani. Nah, kita ini saudara, problem kita orang-orang Kristen modern adalah kita ini lebih menyandarkan hidup pada hal-hal yang jasmani daripada hal-hal yang rohani. Iblis sedang mencobai kita untuk menggeserkan persandaran kita bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada hak kita, kepada kuasa kita, kepada kekuatan kita, sehingga kita lupa untuk bersandar kepada Allah. Strategi iblis pertama adalah membuat kita tidak bersandar kepada Allah. Strategi iblis yang kedua adalah mencobai Allah, membuat kita mencobai Allah atau meletakkan Allah di posisi yang sulit. Mari kita melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis mencobai Yesus yang kedua, dan saudara perlu teliti membacanya. Kalau saudara seandainya bayangkan saudara ini jadi iblis mau menyuruh Tuhan Yesus untuk terjun bebas, kira-kira saudara pilih tempat apa? Tempat yang tinggi misalnya apa? Tempat yang tinggi itu misalnya apa? Jurang atau gunung kan ya? Di atas puncak gunung terjun. Aneh ya. Nanti pencobaan ketiga, iblis membawa Yesus ke puncak gunung, tapi bukan untuk terjun, untuk menyembah. Tapi kali ini untuk terjun, dibawanya kemana? Alkitab mencatat dengan teliti loh ya. Di kota suci, mana itu? Yerusalem pada waktu itu konsepnya kan gitu kan? Walaupun jangan mikirkan kota suci itu tidak ada pencuri. Oh, liburan ke Israel tidak hati-hati. Dompet hilang semua, itu bukan kota suci itu kan. Nah, itu istilah saja. Dulu orang-orang kuno punya konsep itu kota suci. Bukan cuma Yerusalem loh, tetapi di bubungan bait Allah, di puncaknya bait Allah. Sekarang saya tanya, kalau kota itu disebut suci itu karena apa? Bukan karena tidak ada dosa kan? Sama dengan kota-kota lain kok. Kota itu disebut suci karena apa? Kota itu dipilih Allah, Allah tinggal di sana, bait Allah itu ada di kota itu, makanya itu disebut kota suci. Tapi iblis itu bukan cuma membawa ke kota suci, tapi dibawa di bait Allah loh saudara. Bait Allah itu rumahnya siapa sih? Bait itu kan rumah kan? Nah kalau bait Allah itu berarti rumahnya siapa? Rumahnya Allah loh ya. Rumahnya Allah. Yesus ditaruh di puncak dan iblis berkata begini, ini rumahnya siapa? Rumahnya bapakmu kan? Kamu itu siapa? Kamu kan anak Allah toh. Jadi iblis ngulangi lagi, jika engkau anak Allah, tadi kita sudah bahas kan, jika engkau itu sebaiknya diterjemahkan karena engkau anak Allah. Jadi ini ada di kota Allah, ada di rumah Allah, kemudian ada anak Allah di sana. Dan iblis berkata begini, ayo kamu lompat, ini kan rumah bapakmu, kotanya bapakmu, kamu lompat, kamu kan anaknya bapakmu kan, kamu lompat pasti tidak terjadi apa-apa. Ditambah lagi sama iblis, iblis itu pintar, sudah kotanya kota Allah, rumahnya rumah Allah, yang dicobai anak Allah, terus iblisnya mengutip firman Allah. Pinter ya iblis ya. Jadi sudah ngerti semua, ini kotanya Allah, rumahnya Allah, ini anaknya Allah. Kemudian iblis berkata begini, kamu tahu firman Tuhan enggak? Allah itu sudah janji bahwa anak-anaknya itu tidak akan dibiarkan jatuh. Nanti kalau kamu melompat, gitu, orang yang ada di bawah yang sedang sembahyang itu pasti akan kaget dan berteriak. Tiba-tiba 1 meter di atas batu, di atas lantai itu, engkau akan berhenti karena ada rem cakram dari Allah. Dan engkau berhenti. Dan berkata, nangrat, nangrat, nangrat. Kok kayak Iron Man gini ya? Nah, jadi dia berhenti di atas begitu. Dan berkata, jangan takut, jangan takut. Yang bisa begini bukan cuma Iron Man gitu kan. Aku juga bisa. Wah, engkau akan terkenal sekali. Nah, saudara, itu janji Allah atau bukan? Yang dikutip oleh iblis itu firman Allah atau bukan? Firman Allah kan ya, itu janji Allah atau bukan? Janji Allah kan ya. Salahnya di mana kalau gitu? Itu kotanya Allah, rumahnya Allah, anaknya Allah, didukung firman Allah. Terus salahnya di mana? Bingung. Wah. Iblis tidak salah rasanya ini. Ini tidak salah, semuanya perfect. Sebetulnya keliru. Karena iblis itu mau mencobai Allah. Iblis itu punya pikiran begini. Allah itu menjaga atau tidak? Harus dicoba. Allah itu mengasihi atau tidak? Harus dicoba. Jadi tiap kali harus dicoba. Tiap kali harus dicoba. Tiap kali harus dicoba. Allah berkuasa atau tidak? Ya dicoba toh. Loh, tapi kan dulu sudah, ya kan dulu. Belum tentu sekarang sama. Jadi perlu dicoba, perlu dicoba. Kalau Yesus tidak. Yesus itu percaya kepada Allah, itu karena perkataan Allah. Kalau Allah mengatakan, aku menatang engkau tidak akan jatuh. Yesus merasa tidak perlu mencoba ayat itu. Dia merasa bahwa sudah cukup. Kalau itu perkataan keluar dari Allah, Allah itu pasti tidak akan pernah mengingkari perkataannya. Benar atau tidak? Iblis itu tahu. Tapi Yesus lebih pintar dari iblis. Iblis selalu akan berkata kepada kita ketika kita menderita. Iblis akan berkata begini, benar toh? Allah tidak mengasihi kamu toh? Ayo coba komplain sama Tuhan. Yang lain setelah liburan dikasih pembantu, ya kan? Kamu kok tidak, ya kan? Kemudian saudara nanti malam akan doa kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan, engkau ini adil atau tidak sih? Kalau engkau adil, coba kasih aku pembantu, beneran? Nanti kalau saudara dikasih pembantu, jumlahnya sama, tapi pembantu saudara lebih baik, saudara saksi, yang tadi saksi, doa lagi sama Tuhan. Tuhan, engkau baik gak sih Tuhan? Kok dikasih pembantu orang lain lebih baik dari aku? Gak ada habisnya kerjaannya Tuhan, ngerti gak? Itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik, dan kebaikan Tuhan itu bentuknya macam-macam. Ada yang kalau saudara punya kesulitan, kesulitannya diambil oleh Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Tapi ada juga saudara punya kesulitan, Allah memberi saudara kekuatan dan penghiburan, itu pun juga kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah menguji Tuhan terus, menguji Tuhan terus. Banyak orang Kristen kan begitu jatuhnya. Kalau sakit misalnya ya, berkata begini, Tuhan, apa benar engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa aku sakit seperti ini? Saya katakan kepada jemaat saya, kalau kamu berdoa seperti itu, kalau saya jadi Tuhan Yesus, tak kutuk langsung. Saya akan berkata kepada kalian begini, aku mati di kayu salib masih kurang tah untuk menunjukkan aku mengasihi kamu. Cetegai, sudah tak kasihkan hidupku di sana, dicaci maki orang, diludahi orang, dipukuli orang, tidak dihargai orang, dilecehkan orang di depan umum untuk menunjukkan I love you. Tapi engkau masih berkata, kalau engkau mengasihi aku, coba buktikan. Ngerti perasaan Tuhan? Ngerti enggak perasaan Tuhan ketika kita meragukan Tuhan itu loh, saudara? Ketika kita mengatakan, kalau engkau berkuasa, coba lakukan sesuatu. Itu adalah tipu dayanya iblis. Tuhan tidak melakukan apapun di dalam hidupmu, dia tetap berkuasa kok. Jadi kemahakuasaan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita alami. tapi ditentukan oleh Tuhan sendiri, yang memang sejak dulu dia sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Dia menciptakan dunia, dia intervensi di dalam hidup umat Tuhan sepanjang masa, dan itu seharusnya cukup bagi kita. Tidak perlu dites, tidak perlu dicoba. Kadangkala kita tidak coba, Tuhan itu kuatkan kita menunjukkan kuasanya, dan itu puji Tuhan. Tapi jangan mencobai Tuhan. Banyak orang Kristen itu selalu coba-coba sama Tuhan. Saudara tahu bedanya pencobaan dan ujian? Banyak perbedaannya. Pencobaan itu dari iblis, ujian dari Tuhan. Pencobaan untuk meruntuhkan iman kita, kalau ujian untuk menguatkan iman kita. Tetapi ada satu lagi bedanya. Kalau pencobaan itu dibaginya begini, kadangkala pencobaan itu iblis yang aktif mencobai kita, kadangkala kita yang aktif datang ke pencobaan. Kalau ujian itu Allah yang aktif untuk membina kita. Kita hanya meresponi saja. Tapi kalau di dalam konteks pencobaan, bisa jadi loh, iblis itu tidak mencobai. Kita yang datang dengan sukarela kepada iblis. Makanya iblis itu seringkali disalahkan. Marah dia. Tuhan, mengapa engkau biarkan iblis menjatuhkan saya? Iblisnya protes sama Tuhan. Tuhan, klarifikasi ya. Aku belum dekat sama dia, dia sudah jatuh duluan loh ya. Banyak di antara kita itu suka untuk mencobai Tuhan. Saya punya beberapa teman. Dulu waktu masih semangat jadi orang Kristen. Berkata begini. Aku ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Permisi ya, dia bilang gini. Kepada wanita-wanita itu loh, PSK, pelacur itu. Aku kok terbeban kepada mereka. Saya bilang, jangan. Tuhan pasti punya orang lain yang lebih tepat, ya toh. Yang sudah tua umurnya 80 dan sebagainya. Mungkin Tuhan akan pakai. Atau orang yang memang kelemahannya bukan di bidang seksual, gitu loh. Ada orang-orang tertentu tuh kelemahannya bukan di bidang seksual, ada. Nah kalau teman-teman saya ini kelemahannya di bidang seksual, saya sudah tahu. Omongannya saja selalu ngesek kok. Apa saja rekoh, nah ini ngesek, apa dia ngesek. Terus nanti dipanggil Tuhan untuk melayani orang seperti itu. Saya beritahu, jangan. Itu namanya bodoh. Kamu mendatangi pencobaan. Dan benar salah seorang teman saya, dia gini, ndak aku kuat kok, pasti kok. Aku mau beritakan Injil. Ndak tahunya berapa hari kemudian saya ke rumahnya, nangis dia. Iya, aku jatuh. Tak omongin, kamu jatuh ya, jangan nyalahkan setan. Kamu dulu yang datang duluan gitu loh. Ya memang setannya ya salah ikut seneng gitu loh. Tapi kamu sendiri, setannya itu belum dorong, kamu jelungup duluan, ngerti maksudnya? Janganlah, hal-hal yang seperti itu harus kita kurangi. Kita tahu kelemahan kita apa. Ada orang tertentu tuh kelemahannya di bidang apa? Duit. Dikasih wanita cantik tuh, gak mau dia. Bukan gak mau, bagi dia tuh melihat wanita cantik sama nenek tua tuh bodoh pokoknya. Jadi gak ada bedanya. Nah tapi nanti kalau melihat uang, semuanya jadi berbeda, begitu loh Zara. Dan ini bukan cuma persoalannya jemaat, tambah Tuhan juga banyak yang jatuh karena uang, bener gak Zara? Nah kalau memang kita ini kelemahannya di bidang uang, maka kita harus benar-benar menjauhi area itu dan minta orang lain untuk memonitor kita. Mbak Tuhan tertentu yang kelihatannya dari luar negeri itu terkenal sekali kan. Wah kelihatannya rohani, dekat sama Roh Kudus ya toh. Kalau semua bisa jatuh, pajak enggak bayar ya toh. Kalau memang tahu kelemahan kita uang, harus stay away dari situ. Kalau kelemahan kita di bidang seks, stay away dari bagian itu. Kalau kelemahan kita itu di bidang kesombongan, harus stay away dari bagian itu. Saya berusaha untuk tidak menerima terlalu banyak jabatan. Karena saya tahu salah satu pergumulan saya adalah kesombongan. Saudara bisa paham toh, ganteng, pinter, baik. Oh, ini aja sombong ya. Bukti ini. Harus hati-hati. Iblis itu berusaha untuk membuat kita mencobai Allah terus. Itu strateginya iblis kayak gitu, dibuat ragu terus. Ayo janji Tuhan gini, ayo minta bukti dong, minta bukti dong, minta bukti dong. Allah itu buktinya 100% dong kalau ada. Mana sih kok enggak bisa dilihat? Memangnya kita percaya angin karena kita bisa lihat angin? Kita kan enggak bisa lihat angin, tapi kan kita percaya dong bahwa angin ada. Bener enggak? Kita tidak bisa lihat listrik, tapi kita percaya listrik. Kita cuma bisa lihat akibat dari angin, akibat dari listrik. Kita juga tidak bisa melihat cinta loh. Saudara bisa melihat cinta dari pasanganmu tidak? Tidak bisa. Yang saudara lihat itu bukan cinta, tetapi apa? Bukti dari cinta. Cinta tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa lihat. Tapi toh kita percaya pada cinta toh. Mengapa untuk hal-hal lain kita itu mudah percaya walaupun buktinya tidak 100%? Tapi untuk Allah ada, kita minta buktinya 100%. Itu merupakan cara iblis untuk mengganggu kita. Kalau bukti yang Allah berikan kepada kita itu 100%, kita tidak ada ruang untuk percaya kepada Tuhan. Terpaksa percaya, wong semuanya jelas. Justru Tuhan itu sengaja menutup sedikit dari dirinya, supaya kita itu punya ruang untuk berlatih iman kepada Tuhan. Jangan mau ditipu iblis membuat kita mencobai Tuhan. Jangan membawa dirimu pada situasi yang sulit. Ada seorang pernah kesaksian begini. Dia datang mimpin pujian. Bertahun-tahun lalu sudah di satu gereja. Saya lupa di gereja apa. Dia bilang begini, saudara, puji Tuhan, saya ini agak pilek, tapi akhirnya saya tetap bisa memuji Tuhan. Tapi suaranya kan tidak enak, sengok-sengok begitu kan. Terus dia saksi, iblis itu memang tidak senang suara. Saya melayani Tuhan, saya mimpin pujian ini, saya dibuat pilek sama iblis, tapi saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Kemarin itu memang hujan-hujan deras begitu, saudara. Jadi akhirnya saya terpaksa, saya lari tanpa apa-apa. Salahnya sendiri dong, ngerti maksudnya? Sudah tahu hujan ya kamu berteduh. Toh kamu tidak punya kerjaan lain yang lebih penting, loh. Ngerti nggak? Kecuali kalau kamu punya kerjaan lain yang lebih penting, kamu harus melewati hujan, ya kamu bawa sesuatu toh. Bawa daun pisang, bener nggak? Kalau masih kurang, bawa daun pintu ya kan? Jadi kemana-mana bawa supaya tidak sakit gitu. Ini orang menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Nah kalau orang ini sudah dijadwal pelayanan, hatinya untuk pelayanan, masa Tuhan tidak kasih kesempatan pelayanan, benar nggak? Tapi karena dia bodoh, sudah tahu hujan terjang terus, kan sakit toh. Jangan menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Bayangkan seandainya Yesus sungguh-sungguh turun ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya yakin juga bapaknya mungkin menopang dia. Tapi bapaknya ya bingung. Lompat toh, bapaknya bilang, huh, kamu kan nurut sama iblis. Tapi, oh, tapi anakku ya. Ngerti maksudnya? Jangan menempatkan Tuhan dalam situasi yang sulit. Itu kesukaannya iblis. Membuat engkau selalu menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Mencobai Tuhan. Tuhan, anakku kok begini, lain sama orang lain. Aku doa ya, kalau anakku sampai tidak lulus, aku tidak mau melayani Tuhan. Nah itu menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Satu sisi Tuhan kan ingin saudara pelayanan, benar ya? Tetapi kalau anak kita memang malas belajar, salahnya sendiri toh. Masa Tuhan bisa? Anak saya itu berkata begini, Pak, doain Pak biar besok terima rapot tidak ada merahnya. Ya tidak perlu berdoa sekarang, keliru kamu. Memangnya kalau doa sekarang Tuhan kirim malaikatnya yang sudah merah diganti semua sama malaikat? Saya bilang, enggak, salah doamu. Sekarang tuh kamu doa supaya dikasih Tuhan kemantepan hati. Kalau merah bersyukur, bertobat. Kalau tidak ada merah, ya bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Buat apa sehari sebelum terima rapat saya doa? Nah kalau semua orang Kristen sehari sebelum terima rapat semuanya doa, malaikat itu kelabakan semua, saudara. Buat gitu semua sekolah, buka arsip, gantiin semua begitu kan? Doa itu sebelum ujian, ya kan? Tiap hari berdoa, belajar, berdoa, belajar, berdoa, belajar gitu loh, saudara. Kita ini kadang-kadang menempatkan Tuhan pada situasi yang sulit. Tuhan, kalau anakku tidak ranking 1, aku tidak mau berkorban untuk Tuhan. Bayangkan kalau satu gereja semuanya minta doa, anaknya ranking 1 dan anaknya di sekolah Kristen yang sama. Tuhan bingung siapa yang mau dijadikan ranking 1, ngerti? Nanti semua ranking 1, ranking 2 enggak ada. Semua rankingnya sama. Malah saudara protes, kok gitu sih, kok semua sama sih gitu. Lah semuanya minta ranking 1. Itu doa-doa yang mencobai Tuhan, ngerti? Tidak semua anak kita harus ranking 1. Saya beritahu anak saya tidak nuntut kamu be the best. Karena be the best itu hanya untuk segelintir orang yang Tuhan punya rencana khusus bagi dia. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah
2: do the best.
1: Do the best, bukan be the best. Nah kalau memang akademisnya cuma segitu, dituntun untuk ranking 1 tuh bagaimana caranya? Wong mamanya aja dulu gak naik kelas terus kok. Ada itu, orang tua kalau anaknya dapat 9, dicubit. Kamu dapat 9, kurang 1 lagi 100, dicubit. Nanti anaknya 5, aduh keterlaluan, aduh mak 5, anaknya bingung nanti. Padahal loh, mamanya waktu sekolah dulu juga gak pinter. Justru dia balas dendam, suka dicubitin sama guru sama papanya. Makanya balas dendam sama anaknya. Janganlah, itu mencobai Tuhan namanya. Tuhan itu kalau sudah janji, masa depan anak kita ada di dalam tangannya. Sudah percaya, itu ada di dalam tangan Tuhan. Bentuknya kayak apa masing-masing berbeda. Dan kita tidak perlu menguji Tuhan. Trust His words. Itu lebih penting saudara, daripada mencobai Tuhan. Itu strategi iblis yang kedua. Jadi yang pertama itu membuat kita tidak bersandar kepada Allah. Yang kedua adalah membuat kita mencobai Allah, dalam arti menempatkan Allah di posisi yang sulit. Yang ketiga, yang terakhir, cara mencobainya adalah menambahkan sesuatu pada Allah. Menambahkan sesuatu pada Allah sebagai objek penyembahan. Mari kita membaca. Saudara tahu pada waktu Yesus dikatakan kepada iblis, jika engkau anak Allah, karena engkau anak Allah, ayo jangan butuh Allah. Gagal loh ya. Yesus tetap bersandar pada Allah ya. Karena engkau anak Allah, ayo cobain Allah. Yesus kan gak mau kan. Yang ketiga ya, perhatikan. Iblis gak mau nyebut lagi Yesus anak Allah. Coba kita lihat pencobaan yang ketiga. Ayat yang ke-8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu tidak ada perkataan apa? Jika engkau anak Allah, enggak ada di situ. Dan itu for some reason, nanti akan saya jelaskan. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan baca sama-sama, ini yang penting. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis sudah tahu gagal 2 kali. Yesus walaupun anak Allah, Yesus tetap bersandar kepada Allah. Walaupun Yesus anak Allah, Yesus tidak mau mencobai Allah. Jadi iblis itu tahu, sudahlah, iman atau keyakinan Yesus kepada Bapaknya tidak bisa diganggu-gugat. Makanya iblis putar otak. Ada satu lagi yang dia bisa lakukan, yaitu begini. Kamu percaya pada Allah enggak apa-apa. Kamu bersandar pada Allah juga tidak apa-apa. Tapi kan tidak ada salahnya nambah satu hal lagi, yaitu apa? Kamu menyembah kepadaku, karena iblis itu kan penguasa dunia loh, sebelum dikalahkan Yesus di kebangkitannya, di kematiannya. Iblis kan penguasa dunia. Jadi iblis nawarkan, semua kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Wah, Yesus berkata begini, hei, enyah, hanya kepada Dialah harus berbakti. Penekanannya itu terletak pada hanya. Hanya kepada Dialah harus berbakti. Iblis itu kalau saya pikirkan ya, saya renungkan. Wah, iblis itu pintar sekali. Kalau iblis itu menawarkan begini, kamu pilih Allah atau pilih aku? Kita mungkin anak Tuhan mudah untuk menjawab pilih Allah ya. Tapi kalau iblis mengatakan begini, kamu kan percaya sama Allah kan? Nggak apa-apa, bagus itu. Kamu bersandar sama Tuhan, bagus. Kamu tidak mau mencobai Tuhan, bagus itu. Tapi ada tambahan satu kan, nggak apa-apa kan? Yaitu kamu menyembah aku, tak kasih semuanya ini loh. Makanya Yesus bilang, hanya kepada Dia sajalah, kepada Tuhanlah manusia harus berbakti. Saudara, kalau pilihannya itu antara ateisme, tidak percaya Allah, dengan teisme, percaya Allah, itu jawabannya gampang. Semua orang kalau pintar, kalau berpikir kritis, maka orang itu akan menemukan teisme, keyakinan bahwa Allah ada, jauh lebih rasional, jauh lebih logis daripada kalau orang menjadi ateisme. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan orang-orang ateis itu pinter, omong kosong. Itu adalah kebohongan populer yang coba diberitakan di mana-mana. Jangan percaya kalau ada orang bilang begini, ateisme itu cuma bisa mikir, tidak beriman. Pokoknya semuanya logika, objektif, semuanya kebenaran. Kalau orang Kristen itu tidak ada kebenaran, cuma ada iman, iman. Itu juga bohong. Karena ateisme itu kalau saudara mau jadi seorang ateis, saudara butuh iman lebih besar daripada kalau saudara menjadi orang teis yang percaya kepada Allah. Makanya saya sering membuat guruan di dalam seminar saya. Untuk percaya kepada Allah, engkau butuh iman sebiji sesawi. Untuk jadi seorang ateis, engkau butuh iman sebiji salak. Orang ateis itu jangan pikir mereka enggak beriman. Mereka beriman, cuma tidak beriman kepada Allah, ngerti? Beriman kepada teorinya yang belum tentu terbukti kebenarannya. Kalau kita disuruh milih Allah ada atau tidak ada, gampang bagi kita kok untuk milih, oh Allah ada. Tapi yang paling sulit, bahaya terbesar kekristenan bukan ateisme. Bahaya terbesar kekristenan itu sekularisme. Tetap Kristen kelihatannya, tetap ke gereja, tetap aktif di kebaktian. Tapi cara pikirnya semua sekuler. Kalau memandang sesuatu, uang yang paling menentukan. Ini sama ini bagus mana? Lah uangnya banyak mana nung? Mah, saya ngambil jurusan apa ya mah ya nanti kalau kuliah ya? Ini atau ini? Aduh jangan yang ini. Duitnya sedikit. Sekuler loh itu. Karena masing-masing anak itu Tuhan punya rencana besar untuk dia secara khusus beda dengan anak yang lain. Setuju gak? Nah Tuhan kasih talenta sendiri-sendiri sesuai dengan tujuan itu. Setuju gak? Karena itu tugas kita orang tua bukan mengarahkan jurusan mana yang duitnya banyak, bukan. Tapi jurusan mana yang sesuai dengan talenta yang Tuhan beri, jurusan mana sesuai dengan tujuan hidup yang kelihatannya saudara yakini, saudara gumulkan, Allah memimpin anakmu kepada tujuan itu. Jadi didorong untuk kesana. Tapi kita ini terlalu dipengaruhi oleh sekularisme. Jadi apa-apa yang kita pikirkan itu sekuler. Yang paling penting apa? Duit. Walaupun kita bisa mengatakan selain kau tiada yang lain dalam lagu. Dalam hidup sehari-hari semua penilaiannya duit. Semua penilaiannya duit. Semua penilaiannya duit. Semua penilaiannya popularitas, penampilan fisik dan sebagainya. Soalnya kalau ini cara pikir kita, wah itu berbahaya sekali. Jadi Allah tetap tapi ditambah yang lain. Itu cara kerjanya iblis gitu. Enggak apa-apa Yesus bersandar pada Allah. Enggak apa-apa Yesus percaya janji Allah, enggak mau mencobai, enggak apa-apa. Tapi enggak salah toh kalau nambah sesuatu, kamu menyembah Allah tapi juga menyembah aku. Makanya Yesus berkata, enggak loh, firman Tuhan mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah. Engkau harus berbakti. Jadi kita seringkali tahu Allah satu, benar. Tetapi dalam realitanya yang kita sembah itu lebih dari satu. Saya bayangkan tadi waktu saya baca-baca ulang tadinya. Kadangkala orang itu demi rekreasi, demi berada di puncak gunung saja. Lo ya, cuma di puncak gunung melihat kota, rela enggak kebaktian. Ayo, pernah ketemu orang seperti itu enggak? Kalau enggak pernah ketemu pulang rumah lihat cermin. Nah itu ketemu orang itu. Karena kita kadangkala bela-belain hanya karena mau melihat pemandangan dari puncak gunung yang sangat indah. Kita bela-belain tidak beribadah. Padahal cuma lihat loh, gak ditawarkan memiliki loh. Bayangkan kalau iblis datang dan berkata, mosok kamu cuma lihat sekali. Bayangkan ya, iblis datang kepada Yesus berkata, bagus gak pemandangannya? Yesus berkata, lumayan. Apa maksudmu tapi? Wah, lumayan kan ya? Mosok kamu sekali tok kesini, itu pun kalau tak ajak. Bagaimana kalau kamu tiap hari bisa kesini? Bukan cuma di akhir pekan. Kamu tiap hari bisa di sini karena kamu yang punya tempatnya. Jadi kamu bisa di puncak gunung, mengamati semuanya. Kamu jadi raja atas segalanya. Nggak apa-apa kamu tetap bersandar sama Allah, nggak masalah. Tetap percaya janji-janji Tuhan, tidak masalah. Tapi tambah satu dong, menyembah aku. Iblis itu tawarkan. Dan dengar baik-baik, Tuhan itu tidak menuntut dirinya dijadikan nomor satu. Tuhan menuntut dirinya jadi satu-satunya. Beda. Sebagian kita menempatkan Allah sebagai salah satu yang penting di dalam hidup kita. Sebagian lagi menempatkan Allah yang paling penting, tapi ada hal lain lagi. Tapi Allah menuntut kita menempatkan Dia sebagai satu-satunya.

Kalau engkau tidak meletakkan Allah sebagai satu-satunya yang penting di dalam hidupmu, maka engkau akan menemukan tidak ada satupun yang penting di dalam hidupmu. Engkau akan kecewa. Engkau cari duit pada waktu duitmu banyak, engkau akan kecewa. Pada waktu duitmu banyak, engkau itu bisa menyesal punya duit banyak. Saya pernah satu kali khotbah, kemudian saya diajak makan dan ada orang yang berkata begini, Pak Yakub, saya menyesal sekali. Saya ini orang kaya raya, punya banyak perusahaan. Saya wariskan kepada anak saya apa yang tidak saya wariskan. Tapi saya menyesal, saya tidak mewariskan satu hal. Terus saya tanya, apa ibu yang ibu tidak wariskan? Dia bilang, saya tidak mewariskan iman saya. Saya tidak mewariskan nilai-nilai hidup saya. Saya tidak mewariskan hal-hal yang rohani untuk anak saya. Saya lupa mengajar kepada dia. Akhirnya perusahaan dipegang anaknya habis semua untuk hal-hal yang tidak karuan-karuan. Kalau engkau memandang uang yang paling penting, Allah tidak penting bagimu. At the end, you will find out everything in your life is not important. Everything in your life is meaningless. Kalau saudara mau seluruh hidupmu, apapun yang kau punya, itu meaningful, punya arti. Tempatkan Allah sebagai satu-satunya yang paling penting. Justru dari perspektif Allah di atas itu, engkau akan menemui whatever you do, walaupun kecil, sepele, itu penting di mata Tuhan. Makanya Paulus bisa mengatakan, kalau engkau makan, engkau minum, lakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ada hal yang penting di sana. Karena apa? Engkau melakukannya, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tujuan hidupmu. Hari ini Tuhan menegur kita. Hari ini Tuhan memperingatkan kita supaya kita menang melawan pencobaan iblis. Iblis akan terus menggoda kita, terus menggoda tanpa lelah. Dia akan menggoda kita. Tetapi jangan khawatir, karena Alkitab sudah memberitahu tipu daya iblis. Kalau saudara cinta firman Tuhan, selidiki firman Tuhan dengan teliti, dekat dengan Tuhan, baca terus firman Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan terus dari Tuhan. Dan engkau akan terus menjadi pemenang. Iblis akan terus menyerang kita, tapi tidak akan mengalahkan kita. Karena ada anugerah Tuhan yang cukup untuk kita, karena ada kekuatan dari firman Tuhan, karena ada pimpinan rohnya yang kudus di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.